Po tuku sego kikil, nasi kikil. Lha pancen sing dipingine kono gak apa-apa, tuku nasi kikil gak apa-apa. Kadang nggih niku jarene arek-arek lho. Ning kapas ku jere nyuwepit warung cilik ning bengir ruang. Ya apa? Lodeh. Iram ya lodeh sampai kondang tekan dindi. Lodeh apa? Nggih lodeh niku, kadang nggih tewel, kadang nggih napa bung. Oh iso kondang. Morong riko, apa-apa bengi-bengi jam loro, jam siji nyerebu ning kalak riko. Apa? Tapi niat ana sing apik, niat ana sahur sesuk kanggo poso. Nek niati ngoten bener niku memenuhi kebutuhan jasmani, napa jenenge mangan, napa jenenge ngombe. Nggih. Yo ngopi barang. Iki diniati kebutuhan rohani sesuk kanggo poso, poso kebutuhan rohani. Nggih. Niku mangane bengi yo oleh ganjaran. Aja kaya arek santri awan turu bengi gak tahajud. Wong turu awan iku sahure tahajud. Lah kok awan turu ngebleng bengi gak tahajud. Soale bengi mangan kliwet gawedhe esuk gak poso. Iku siji maneh niku, siji. Para bapak, kebutuhan jasmani, kesehatan tubuh, lari-lari pagi. Lari-lari pagi, asambut kali bocah wedok lho. Kok lari pagi kangge ajang. Ajang pacaran. Nek pengen alun-alun ben esuk sama ngeriko. Ajang pacaran. Lari-lari pagi. Lanang padha lanang. Wedok padha wedok. Apa kebutuhan jasmani ini ku diniati nek sehat ibadai ditambah. Kebutuhan rohani. Semenuku nek poso Ramadan biasane bar salat subuh padha mlaku-mlaku jalan-jalan. Lah jalan-jalan ku arek wedok, arek lanang ku bareng beyuk bareng. Arek wedok katuan cekak tok. Yo bagiane rohani yo ilang. Ilang, ganjaran di poso ilang. Napa? Nggih sebab kebutuhan jasmani mboten tebus teng rohani. Kok kanjeng Nabi dawuh ganjane poso ku ilang sebab meripat nyawang, nggih mboten? Sebab lesane goroh, nggih mboten? Lesane adu-adu, lesane sumpah palsu, meripati nyawang kanthi sahabat. Niku ngilangaken ganjarane poso. Loh para bapak, terus ini kebutuhan rohaniku apa-apa ya, sing hubungannya kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu dan para bapak, iku ditakun tentang syair ini kewahu. Ya khadimal jismikam

Wahai orang yang melayani tubuhnya saja, sudah berapa kali kamu celaka sebab hanya melayani tubuh? Mula bapak wong sing ngladeni awak itu, ngladeni jasmani itu berkali-kali celaka. Berkali-kali celaka. Supaya tubuh iku bisa sehat. Lajeng melayani tubuh supaya sehat mangan. Sing dipangan bertentangan dengan kondisi tubuhnya. Laung duwe kencing manis mangane sedune gak diatur. Sembarang manis dipangan. Nggih, legi-legi kula-kula diombe. Berapa orang celaka sebab ngladeni tubuh gak tepat. Nggih, akhire celaka. Ngopeni tubuh toh. Para bapak ngopeni tubuh wira-wiri nyambut gawe ora ibadah maring Gusti Allah. Budal yang pasar jam 11 bengi mulie maghrib. Lu baca surat subuh neng di duhure kapan, asare kapan. Nah, ini akhirnya jadi celaka. Kenapa? Mengladeni tubuh. Pun contohnya pirang-pirang. Supaya tubuh niku sehat. Ngladeni si bojo iku bisa padha-padha puas. Kakean obat kuat malah nyerang jantung. Nggih mboten? Sudah berapa orang mati serangan jantung karena obat kuat? Lho iku sebab nek nglayani tubuh tok. Banyak sekali orang yang celaka. Lho golek badhe kok ning panggonan sing garai rugi. Nek kapan golek bathi ya golek panggonan sing garai bathi. Napa panggonan sing garai rugi donya? Sing garai rugi nggih. Para bapak, nek kapan nek golek nggon bathi ya iku rohani akhirat nggih. Alaika bin nafsi fastakmil fando ilaha. Ya, perhatikanlah jiwamu. Perhatikan jiwamu, sempurnakan sifat keutamaan jiwamu. Karena kamu disebut manusia itu bukan karena tubuhmu. Disebut manusia adalah karena jiwamu. Para bapak, ini ono wong sing kurang ajar, sering larani wong, sama ngarani menungso. Oh, aku duduk menungso itu. Apa? Hantu. Nggih. Dan menungso itu kurang jiwanya. Jiwanya bagus. Ini ku darinya menungso. Ini dawe kuisya Allah kalimatnya pendek. Kalau bapak sinutuh agen ini. Kalimatnya mboten panjang-panjang. Kalimatnya pendek. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Temenan lan takit niku temenan, kut niku temen, temenan temen ingsun dadekne menungso iku ya sebaik-baik bentuk. Menungso ku bentuk iku paling baik dibanding liyane. Mane menungso bentuk baik, menungso iku dikaosi kotang. Nganggu slono, yo ganteng. Menungso ku duwe hem, yo ganteng. Duwe sarung, yo ganteng. Duwe kuplo ireng, yo ganteng. Sampai arek wedok klo mesti nganggo kudung, dikuplo ireng dadi pramuka aku yo ayu lho yo. Soale pancen bentuke bagus, bentuke. Melakune yo ngadeg, disawang iki to apik. Masya Allah, ono kebo kok mlaku ngadeg malah elek. Siji bentuke siji. Nggih. Ya jajal kebo katok ono ae.
Ana sapi wedok dikotangi. Wis cebek menungso. Menungsaku di samping bentuknya bagus diberi keistimewaan lagi namanya rohani. Lebih hebat lagi. Tapi menungso iku kadang-kadang tak dadekno makhluk sing luweh asor. Sumarudat nahufi asfali sabu tak balik no. Ya, jadi makhluk yang paling rendah, paling hina. Ilaladina amanu kejaba wong-wong sing padha iman. Iman niki jenenge memberi santapan rohani. Iman memberi santapan rohani. Iman wa amilu sholihati, amal yang bagus. Amal bagus iku santapan rohani. Nganggo apa sembahyang? Nganggo apa poso? Nganggo apa sedekah? Nganggo apa zakat? Nganggo apa haji? Iki jenenge amal soleh. Amal soleh iku santapan rohani, santapan rohani. Para bapak, kapan menungso niku memberi santapan rohani? Iman, amal-amal yang soleh, maka menjadi makhluk yang tertinggi. Mulane falahum ajrun ghairu mamnun. Maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Para bapak, niki manungsa. Lah wong saged merangi nafsu ngalahno nafsu niki kudu gawe guru. Ne orang ngangge guru angel sulit. Para bapak, golek guru sing piye? Nek dawe Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad sing pantes dadi guru sing nuduhno rohani kepada Allah. Kudu sayyikhun guru sholihun kang soleh. Guru sing soleh niku yang memenuhi hak-hak Allah, memenuhi hak-hak manusia. Mursyidin yang bisa menunjukkan mengarah Allah. Nasihin yang berkemauan yang bagus untuk ngatur murid. Arifin bisyariah yang ngerti syariat. Salikin di tariqah sing wis ngambah tarikot, baikin lil hakikat bis ngerasa no hakikat. Para bapak saat terus, si kamilil akli yang sempurna akalnya, wasi isodri sing jembar dadane, hasane siasati sing bagus oleh ngatur murite. Para bapak niki guru sing saged duduhaken kula panjenengan. Eh, tajutin Ibn Atwila Sakandari, ojo konco tegese ojo dadi murid. Konco wong sing tingkah lakune tidak membangkitkan kamu semangat ibadah. Kowe nek golek guru, nek golek guru, golek guru yang tingkah lakunya bisa membangkitkan kamu untuk semangat ibadah. Lan bisa nuduhno maring Gusti Allah maqaluhu, ucapane memberi petunjuk kamu menuju kepada Allah. Luru cekeli luru niku, siji tingkah lakune membangkitkan semangat ibadah, ucapane bisa menunjukkan nggih ke arah Allah. Luru iku sing pokok banget. Para ibu lan para bapak, insyaallah kapan nganggu guru nggih carane yo iki tabiat apa terus pundi niki insyaallah mengke saged musuhi utawa ngopeni utawa ngelatih nafsu. Kon nafsu kun duwe pintu-pintu nggih
sing dadi masuknya setan. Pintu-pintu kudu dibuntu. Bapak mau kono tambahan siji maneh medit. Bakhil. Bakhil bukhal niku nggih pintu niku. Waktu nek medit nggih. Nek pengumuman mauludan ya ora bantu. Pengumuman rejeban ya ora bantu. Wae zakat ya ora zakat. Wae sedekah ning fakir miskin ya ora. Dumumno iku ana amal jariah, amal jariah pembebasan tanah gelenggemeh. Iki lah iya to aku ngen budhal haji nek wis cukup lha wis duwe-duwe ning bank wis 200 juta lho. Kongkon haji kok afuwet. Cek enom kok haji. Lho haji kok ngenten arepe matek. Nggih. Mergo bakhil, mengko ne bakhil ku ning awake dhewe ya bakhil, wong liya ya bakhil. Wong wutak, watuk sampe watuk getih, kok ning dokter iku lu gak gelem, eman-eman duwite. Wong bakhil ku semanten iki. Mulane kandakno, nggih. Wong sing medit iku berarti medit awake dhewe. Nah, guru bapak iku nggih tempat masuknya setan. Lho budhal haji kok impiro sih lagi haji. Haji ya kira-kira sekitare cara saiki ya. Ya sak tasakurane sapa ya 40 juta lho. 40 juta oleh sepeda motor telu ra. Lho ngoten. Ora usah haji. Sing kanggo haji teko sepeda motor aku sitok ibu sitok kon sitok. Masyaallah. Iku mulane nggih. Kudu ditutup nggih. Ngilangi bukhel ku latihan, latihan. Latihan yang omplung mubeng ku cemplung ngono. Ku arek pondok ku gereti tok. Sopo sing gak iso? Cuma dene kumplung mubeng iku kok kon ngisi, ku mbok surungi tok. Lah iya masjid yang mbok gawe, kowe sing gawe. Kepentingan banyu ya kowe sing gawe. Mosok umpung disuruh ngerek. Suruh ngerek sapa sing gak iso. Tak kandhani latihan ngisine ana 100 kritik, 100. Iku nek sesasi berarti mung 400. 400 gak ora dadi gudang garam sak ler gak dadi. Masyaallah. Nek wis kulino ngisi 200, 200 ping 4 berarti 800. Iku lagi oleh rokok satu batang. Rokok sedino entek rong cepet. Ngisi umpung masjid masyaallah. Nek dilatih niku sesuk mung kulino, kulino, kulino. Nek enten apa, enten rame-rame hormat Nabi. Nek pidato pintere gelar. Sopo sing nafah karo sak dirham kau maulud padha ampe sedekah masak gunung barang diparane gak ngwehi. Lah iki nutup kudu kudu kulino dikulinakno, kulinakno. Ora bapak yang mboten kulino mboten saged. Nggih, mugi-mugi kita diparingi saged merangi hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak akan dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang. Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak akan dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda syarat untuk terbebas dari sangkaan korupsi di negara Arab Saudi? Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman memberikan syarat kepada para pangeran Arab Saudi yang ditahan agar bebas. Syaratnya adalah mereka harus menyerahkan 70% dari harta kekayaannya, termasuk kekayaan perusahaannya. Hingga kini, Pangeran Salman telah menangkap dan menahan sekitar 208 orang tersangka korupsi, meliputi sedikitnya 40 pangeran, pengusaha, menteri, pejabat pengadilan, dan mantan menteri.
0: Bersama KPK, berantas
2: korupsi. Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Bila seorang dari kamu sedang marah, hendaklah diam. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosel Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, pukul 04.20 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Devi, warga Desa Katemas, yang melaporkan adanya kebakaran kandang di Dusun Menongkerep, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim bahwa pengguna handphone atau HP akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul, begini, kenapa PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan? Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada 17 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun, tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis, atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022, Budi Setiadi. Foto Budi ini merupakan hasil modifikasi buatan Artificial Intelligence atau AI.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah oleh Shirley di akun Instagram resminya @s_tijo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benicia Edeline Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh. Ada dongengnya juga. Dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain PAUD TK atau RA Sejombang.

0: Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat Bunda dan Ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Gesang, Pak Gesang.
1: Iya.
0: Bengawan Solo itu diciptakan tahun berapa ya, Pak ya?
1: Tahun 1940.
0: Di mana itu, Pak?
1: Di Solo.
0: Di tepinya Bengawan Solo itu?
1: Iya, di tepi Bengawan Solo.
0: Sama-sama mancing ya, Pak?
1: Ya, mancing dan mengelamun. Meramalkan aliran sungai Bengawan Solo yang mengalir sampai jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika hanya ngirawi pun Bapak Ibu perenggih
1: pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
0: Kayak mau sing nyawer SM lan guyu, Bu. Wis ngene. Sik to Mas, santai to Mas. Tenang to Mas.

0: Atika hanya ngirawi pun Bapak Ibu perenggia.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
1: Radio Suara Jomba.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PPPP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
4: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kayak bayi.
4: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin.

0: pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Surajoma FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Surajombang FM ya, di @radiosurajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Surajombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jam'iyah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Hironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
3: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza ja'ahu amrun yusarru bihi kharra sajidan syakiran lillahi azza wa jalla. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza ja'a nalikane tekahu ing Nabi apa amrun perkara yusarru kang dibungahake sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan amrun kharra mongko jungkel sapa Kanjeng Nabi sajidan khali sujud syakiran khali syukur lillahi marang Allah azza wa jalla. Rawahu al-Hakim anis Sayyidah Aisyah. Sayyidatuna Aisyah niku nyeritakno Kanjeng Nabi niku nek kapan ketekanan perkara sing bungahno, ketekanan perkara sing nyenengno, kharra sajidan syakiran lillahi. Kanjeng Nabi niki njungkel sujud syukur nang ngarsane Gusti Allah. Nek perkara syukure Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa. Nikmat-nikmate Gusti Allah niku kudune. Nek wong niki sadar betul kapan mboten syukur niku kudune isin dhewe. Kanjeng Nabi niku lek maringi conto Bapak Ibu. Tenggene setunggal riwayat niku lek salat tahajud niku ngantos bengkak sukune. Ya kira-kira saking suwene bene nggih. Saking suwene ngantos bengkak sukune nggih. Lah nek awake dhewe niku ya ana sing sikile bengkak tapi ora perkara digawe salat. Nah, perkara kena asam urat niku kira-kira. Nabi lek bengkake kakine Kanjeng Nabi karena digawe salat tahajud niku kira-kira saking suwene sampai bengkak kakine. Lha ngoten niku sampai Aisyah niku nggih gumun. Aisyah niku lho garwane niku sampai gumun. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Langgih ya Rasulullah, jenengan kok ngelampahi sholat dalu, ngelampahi sholat tahajud, ngantos sukunin jenengan bengkak nih gue loh. Padahal faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Padahal dosa-dosa nih jenengan nih gue loh, sing pun kelewat di sepura, sing arepe teko di sepura, bahkan wis dijamin swarga. Lah wong wis cetha welo-welo jaminane swarga. Dosa-dosa wis disepura. Lah kok ijek salat kaya ngono. Ini yang membuat Aisyah niki gumun niku teng mriki. Nggih, upama niki upama awake dhewe Bapak Ibu sing oleh jaminan swarga. Dosa-dosa disepura ngoten. Upama jenengan dikabari cak dosa-dosane sampean sing wis kelewat-kelewat disepura. Dosa sing arepe teko wis disepura. Jaminane swarga. Kira-kira yok napa Bapak Ibu? Wah, ya merdeka kabeh niki. Salate ya prei, posone prei, apa meneh ate tahajud-tahajutan. Ge apa? Wong jelas wis disepura dosane. Suwarga cawis, cawisane. Lah kok ijek sholat, gue wetu terus gue lek apa nek. wong wis jelas karuan no. Niku lak awake dhewe nggih Pak nggih. Mangkane Aisyah niku nggih gumun. Lah ya Kanjeng Nabi ki sing digoleki apa sih? Wong wis karuan jaminan swarga dosa-dosa disepu sepura. Lah kok nglampahi salat tasik kados ngeten niki ngantos sukune bengkak. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Jenengan padosi niku lho napa malih? Jenengan kok nglampahi ibadah kados ngeten niki niku lho kenging napa? Napa jawabane Bapak Ibu? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apa aku gak seneng tak dadi kawula sing akeh syukure. Dadi Kanjeng Nabi nglampahi ibadah kados ngoten niku niku minangka nyukuri nikmate Gusti Allah. Lah wong diparingi nikmat wis bebas teko dosa. Jaminan swarga niku nikmat sing luar biasa lho Bapak Ibu. Makane gawe nyukuri nikmat sing kados ngeten niki. Nek salat ngantos sukune niku bengkak. Nggih. Makane napa mawon niku Kanjeng Nabi lek oleh perkara-perkara sing nyenengno niku sujud syukur ngene iki. Wa kharra sajidan syakiran lillahi azza wa jalla. Wonten. Jadi mboten mok cekap alhamdulillah tapi yo kharra sajidan syakiran. Yo jungkel sujud syukur di hadapan Allah. Wonten. Lah wong meneh nikmat sing semono akeh jaminane swarga. Ngoten. Nglakoni ibadah kaya kaya ngono. Dadi nglakoni ibadah Kanjeng Nabi niku ora mergo golek apa-apa. Tapi justru karena sudah memperoleh apa-apa. Lah niki lho kudune niki. Awake dhewe niku kudune ya niru Kanjeng Nabi ngeten niki. Tapi lek nirune niru pelek ya pedhot Bapak Ibu awake dhewe. Nggih, mboten saged. Langgir bengi ngeten niki Kanjeng Nabi, ngantos sukune bengkak. Nggih. Dan niru persis pelek ya pedhot temenan awake dhewe. Ya nek ora iso ya wis sithik-sithik lah ora apa-apa. Nggih, nyrempet-nyrempet. Ya nek Kanjeng Nabi ben bengi awake dhewe ya ben sak minggu ping loro wis apik, sak minggu sepisan ya apik. Ngoten. Ora blas ya ya ora apa-apa, tapi ya ora oleh apa-apa. Nggih. Yo nek iso yo sithik-sithik lah masih yo rong-rong rakaat ngoten tah napa. Ngoten nggih. Yo minangka wujud syukure awake dhewe. Dadi ora-orane ibadah niku nek niru Kanjeng Nabi plek nggih. Ibadahe wis ora golek apa-apa. Tapi mergo wis oleh apa-apa. Lah ora-orane awake dhewe niku lek gelem angen-angen. Gelem introspeksi, gelem mikir-mikir, awake dhewe niki lho wis oleh apa teko Gusti Allah. Ya ora kena diitung to Bapak Ibu. Lah nek wis oleh apa-apa, ayo lek ibadah niki sing temenanan eling-eling wis dikeki apa-apa. Wonten. Niki sering kula aturaken wong sal wangsul. Nggih. Normale wong lho nggih. Uangku kapan diparingi? Ya manut, nurut karo sing maringi. Nggih. Wong anggere ana wong dikeki, ya wis suwe-suwe lak manut karo sing ngekeki. Nggih. Lah nek ora tau ngekeki ya gak manut, mung gak tau ngekeki. Dadi anggere nek wong dikeki, ya manut mawon karo sing ngekeki. Niku normal niku, wonten niku wong normal. Lah nek enek wong kok dikeki ora manut karo sing ngekeki, ya kira-kira ora patek normal. Lah sakniki awake dhewe niki lho diparingi Gusti Allah napa mawon. Dikeki urip. Nggih to. Sapa sing iso jamin urip niku nek mboten Gusti Allah. Masih wonge jiaduk mbleguduk

0: Kanjeng Nabi niku lek nguceng Bapak Ibu niku lesane mulute niku ditutupi. Ngoten ora kok dilos mewangap wombo kaya buta ngoten niku mboten. Dadi niku adabe Kanjeng Nabi kados ngoten niku. Lah hal-hal keseharian ngeten niki Bapak Ibu, nggih niki sing dadi contoh. Makanya disebut Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulillah niku ada uswah, contoh, teladan yang baik. Termasuk niki nalikane Kanjeng Nabi niku nggujeng, niku ditutupi mulute. Astane niku digenutupi mulute. Wonten. Dadi ora kok malah dibuka wombo jekuwakaan mboten. Nggih, niki adab. Dadi ditutupi. Ngoten. Nggih niki mboten kok wajib niku mboten, sunahe ngoten lho Bapak Ibu. Dadi upama ana wong guyu terus wombo ngono ya ora dosa. Ngoten, ya ora dosa. Cuma nek iso niru Kanjeng Nabi sunahe niku ditutupi mulute kalih telapak tangane niku langkung sae. Ngoten. Anjene nek niru kabeh nggih berat lho Bapak Ibu. Nggih. Kanjeng Nabi lek ngujeng piye, Kanjeng Nabi lek ngendika piye. Ngoten, Kanjeng Nabi niku lek ngendika nggih awalus ngoten. Nggih, ora tahu ngendika terus kawasar napa malih kalih garwane, kalih putra-putrine, ora tahu nang jenenge ngendika kawasar ning mboten nate. Padahal Kanjeng Nabi niku wong Arab lho Bapak Ibu. Arabiyun. Lah biasane wong Arab niku anjene nggih modele kasar-kasar. Kaya Abu Lahab, Abu Jahal, masih ya wong sak niki nggih kasar. Ngoten. Wong anjene bawaane ngoten. Tapi walaupun demikian Kanjeng Nabi niku halus. Ngendikane halus. Ngendikane mboten kasar. Ngoten. Jane nek perkara ngomong halus niku yang punya hak ngomong halus malah wong Jawa jane Bapak Ibu. Nggih, wong Jawa niku bahasane berstrata ya wonten tingkatane. Ngoten nggih. Kados riyin kula aturaken, istilah mangan niku mawone wis beda-beda nek wong Jawa niku. Ana sing ngarani dahar niki alus. Nggih, wonten sing ngarani niku nedha. Wonten sing ngarani madang, wonten sing ngarani mangan, wonten sing marani maem. Niki ijek rada alus niki. Suwe-suwe niku iso dadi kasar barang, iso ngarani badok barang iki rada kasar nih. Jane nek perkara alus-alusan iki wong Jawa gudange sakjane. Ana sing rada kasar maneh, nguntal malah kasar maneh. Iso-iso dadi nyekek, tambah kasar maneh. Wih, pira niki wong Jawa omongane niki. Dadi asline nek perkara ngomong sing alus, empuk jane wong Jawa. Ngoten. Lah Kanjeng Nabi niku nggih piantun Arab. Biasane wong Arab niku anjane ya kasar-kasar. Ngoten, wateke kasar, kasar. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Awalus, ngendikane halus, tindak lampahe nggih halus. Nggih. Duka kok ngoten niku, jarene pengamat mbok bener mbok ora. Wong pengamat ngelak bebas to wong ngamati kok nggih. Pengamat niku wis bebas, sampe ngamati apa ae ngomong ae sak karepe wong pengamat. Iku ya iso bener ya iso salah wong pengamat. Jarene wong Arab niku le kasar-kasar niku mergo faktor makanane. Wong sing dipangan niku iwak unta, iwak wedhus, ate irisane niku sak epek-epek, Pak. Niku bendina. Makanane ngoten niku. Lah nek wong kene mangan iwak wedhus kan ngenteni pendak riyaya kurban ngoten niku. Aseci. Lah wong Arab iki bau wendina iwak unta iwak wedhus. Lah makane pengaruhe nang gone karaktere. Jarine pengamat niki mbok bener mbok ora. Makane wonge kusru-kusru keras-keras ngoten jarin telo, kangkung, bendoyo. Ya alus-alus wong sing dipangan terong. Apa mergo iku ya mbuh wong ngamati ya bebas sampe ngomong apa ae sak karepe kono. Ya mungkin bener mungkin ora. Tapi sing jelas teng mriki, Nabi niku walus. nggih ngendikane alus, tindak lampahe alus. Nggih. Malah diceritakno iki anggere esuk niku tenggene pojokane pasar Madinah niku ndulang wong Yahudi niku wong wuta niku dulang-dulangane walus ngoten. Nggih. Dulang-dulangane walus. Bareng Kanjeng Nabi sedo niku diterusno Abu Bakar ndulang. Wong Yahudi sing wuta niku krasa. Iki kok kawasar iki sapa sing ndulang ngoten gak koyo biasane. Dadi roh bedane. Jadi ndulang tok niku alus. Lah nek awake dhewe ndulang kan srak-srok-srak-srok ngono. Mangap nyoh ngoten. Nek Kanjeng Nabi mboten alus. Sampai wong wuta Yahudi niku lho iso bedakno. Ngoten. Ternyata niku sing ndulange kasar niku pun mboten Kanjeng Kanjeng Nabi niki membuktikan bahwa Nabi niku alus nggih ngendikane alus napa tindak lampahe nggih alus. Dadi nek awake dhewe nyonto nggih monggo jenengan nyonto sing pundi sing sekirane iso tapi nek kabeh iki kayaane ya berat niki. Nggih. Nggih aja gak blas tapi ya ana sing ditiru. Aku tak niru ngendikane sing alus. Nah, nek ngendikane alus kan penak awake dhewe wong Jawa. Dadi lek ngomong basa, basa krama alus. Niku mangke insyaallah ora bakal gegeran. Ngoten. Dadi nek gegeran ya gegerane karo basa. Jenengan tumen ana wong gegeran kok karo basa niku. Ya ora serangkan gelas nggih. Nah, nek gak basa apenak ngunen-nguneni das-das-das-das, tas-tas-tas-tas ngoten. Bon, niki nyeritakno kahanane keadaane Kanjeng Nabi. Wa kana idza khala binisaihi lah niki. Wa kana lan nalikane ana sapa Kanjeng Nabi idza khala iku nalikane persepen. Persepen niku sendirian. Binisaihi kelawan garwane Kanjeng Nabi. Iku alyanan nasi luweh alus-aluse menungso. Wa akroman nasi lan luweh mulya-mulyane menungso. Apane dohakan. Apane dohakan akeh guyune. Basaman akeh senyume. Rawahu Ibnu Asakir anis Sayyidah Aisyah. Dadi niki sing nyeritakno Sayyidah Aisyah, garwane piyambak. Dadi Kanjeng Nabi niku kalau sendirian di rumah bersama dengan istrinya. Niku alyanan nasi, ngene kuwi wae. Alus-aluse menungso. Nggih, dadi ngendikane alus ngoten. Kalih garwane nggih alus. Nggih. Mboten nenten jenenge KDRT kekerasan dalam rumah tangga niku mboten nenten. Makane nek wonten hukum KDRT niku sakjane ya acuane teko Kanjeng Nabi karena Nabi sudah memberi contoh. Ketika Nabi bersama dengan istrinya di dalam rumah niku alus. Soale nuwun sewu Bapak Ibu. Kadang nek karo bojone ngapunten lho nggih ngapunten. Nggih. Niku mboten Kanjeng Nabi, wong-wong pada umume. Niku lek nang jaba ketok mesra ngoten. Wah gondang gandengan selpa selpi wong loro. Nah, soalnya ana wong akeh. Ngoten. Tapi nek nang omah, wah bras bras bras bras lah niki. Mangkane Aisyah niku nyeritakno wa idza khala ketika sendirian. Sendirian di rumah. Jadi potensine wong kuwi lek nang omah karo bojone kan los. Ngomongin los apa anane. Lah soalnya ora enek wong delok. Tapi lek nang jaba, wah diapik-apikno. Dibasak-basakno monggo Kang Mas ngoten. Soale nang jaba ro wong akeh. Nek nang jero ya kadang diceluk jenenge untuh ngoten. Dadi niki sing digawe ukuran niku idza khala nggih binisaihi. Ketika sendirian lho. Dhewe kalih garwane. Ngoten. Mboten kok nyar mboten nek manten nyar kan wis umum biasa nek manten nyar ketok apik. Nggih. Niki Kanjeng Nabi masih ampun pun usianya niki pun sepuh. Niku lek kalih garwane tetep mesra. bicarane nggih alus. Lah nek awake dhewe kan mboten nek manten nyar tok. Walah nek manten nyar niku masyaallah. Nggih, ngomongnya walus ngoten. Nggih. Dadi nyawang bojone mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil blas ora enek eleke. Ngoten, mlakue digandeng ae. Kesandung watu sing diamuk watune niku nek nyar. Nah, bareng sing kawak-kawak iku. Kesandung watu ya dimatak-matakne. Lah niki. Nek Kanjeng Nabi mboten, lah niki. Wah sing cerita Aisyah niki. Dadi idza khala niki ketika sendirian bini sa'i niku alyanan nas, alus-aluse menungsa. Jadi penjelasan niki membuktikan wong nang omah dhewe kalih garwane ya tetep sikape alus padahal ora enek sing ndelok. Lah nek nang jaba lampun karuan to Bapak Ibu. Nggih to. Karuan mlaku karo bojone ketok mesra. Karuan nang jaba kok didelok wong akeh kok. Ngoten. Sing rawan niku nek pas dhewe ndek omah jajal piye sikape. Manek beras, tas, ngomongin nyelekit, wah niki. Jadi niki ukurane nanggone omah nek pas dewean. Lah Kanjeng Nabi niku lek teng omah dewean nggih ngeten niki. Alyanan nas. Alus-aluse menungso kalih garwane niki. Bahkan wa akroman nasi dohakan basaman. Kanjeng Nabi niku akeh senyume, akeh guyune kalih garwane. Wonten. Dadi teng jero omah ora enek sapa-sapa niku akeh senyume, sering senyum, sering guyon kalih garwane. Nggih. Anjene wong guyon karo bojo niku pun itungane ibadah, Bapak Ibu. Nggih. Lagi guyon tok niku ibadah. Malah wonten dawuh niku ngeten segala sesuatu niku kalau di situ tidak ada zikrullah, tidak ada zikir Allah niku percuma. Tidak ada gunanya. Lahuwun. Jadi kullu syai'in laisa fihi zikrullah fa huwa lahuwun. Segala sesuatu yang di dalamnya itu ora ana zikire Gusti Allah niku lahuwun, percuma, cuma-cuma. Kejobo, lah ana kejobo nih. Kejobo nggih guyon karo bojo niki lho nggih. Lah guyon karo bojo niki makane Kanjeng Nabi menunjukkan dhahakan, dhahakan basaman. Kanjeng Nabi niku akeh senyume, akeh guyune kalih garwane. Dadi Kanjeng Nabi niku nek kalih garwane sering guyon, sering guyu. Oh wonten. Masih yo gak ana zikire. Nggih. Niku nilainya sepada karo zikir. Jadi nek karo bojo ora usah ngubengno tasbih wis guyon ngono ae niku wis zikir padha wae. Niku pun ganjaran, niku pun ibadah. Wonten men karo bojo kok ngubengno tasbih wer tambah rasida. Kanjeng Nabi nek kalih garwane guyon. Dohakan. Nggih, akeh guyune. Akeh senyume. Niku menunjukkan betapa Kanjeng Nabi niku sangat rileks. Wonten mboten tegang mboten. Isih urusan rumah tangga digawe rileks, digawe santai, guyon. Wonten. Makane wonten sing nyeritakno, kenging napa kok riwayat-riwayat hadis niku sing kathah saking Abu Hurairah. Mboten saking Aisyah. Padahal Aisyah niku lak garwane to Bapak Ibu. Ya jenenge garwane bendina ketemu setiap waktu, setiap saat. Kenapa hadis-hadis riwayat Aisyah itu tidak banyak? Kok malah sing akeh teko Abu Hurairah? Lah Abu Hurairah niku murite, santrine lah. Lah Kanjeng Nabi niku lek ketemu santri, ketemu murid ya nyeritakno hadis. Ngoten nyampeno hadis. Lah nek ketemu Aisyah guyon. Ngoten, ketemu Aisyah guyon. Makane riwayat hadis niku luwih sithik. Ngoten, ora tau bahas sing serius, serius. Makane disebut dohakan wabas salmat niki. Dadi Kanjeng Nabi niki akeh guyune, akeh senyume nek kalih garwane. Jadi niki potret contoh kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cantik.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliane atiku pas nresnani sampean.
3: Yo ngomong apa ki?
2: Umpomo lo mas.
3: Mati oke trit.
2: Desya Production.

0: Indonesia Production.
1: Asoy. Majestic.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jumlahmu sing ngarep tak rungokno sampah liyep-liyep aku lho. Lho barang sing terakhir kon lak menyinggung perasaan aku sih kon.
1: Sing ndi sih?
0: Ya iku mang lah aku.
1: Go minggat warisan ah.
0: Iya.
1: Tapi lak pisan tok ah.
0: Peng piro?
1: Pisan tapi jange yo maneh kira. Delok mumet koyo kucing kobong buntut iku.
0: Gak kon durung tau dicakar sama morat marit yo
1: kok. Eling sing dhisik medhen anggonku aku sik turu ditotot-totot bareng ketok peno. Iya. Ndik tolong nggih butuh pinten aku. Ono.
0: Kang nekat-nekat dhisik.
1: Nanti gak bingung ta? Eh, ngedung sak menukae durung petolane durung dangdute. Iki mang ngapalno sampe keplecuk-plecuk gak karu.
0: Lah sing oleh dhuwit sapa?
1: Heh?
0: Omong ambek oleh dhuwit.
1: Sing oleh dhuwit ya Mas Tris, tenan pun. Tapi aku ro.
0: Apa?
1: Dirasani karo bose dilungkas.
0: Iya.
1: Rodo papat. Nggih. Menang. Lek teko wetan ya gak sakno ado-ado rek
0: mule.
1: Iya. Heeh. Lho, safari
0: kan. Tapi nek safari ya disanggupi. Penduso telu.
1: Meta.
0: Apa ini? Apa hari? Nanti apa?
1: Ngapari? Hahaha. Ngap.
0: Tolong. Kau ngebangi aja loh.
2: Raden Mas Beranjang Kabel.
1: Riruri. Raden Mas Beranjang Kamit.
0: Kan kalau ada peliru pisan kan dulu.
1: Apa?
0: Dudu. Beranjang kapsul.
1: Loh.
0: Beranjang kawat, Ri.
2: Raden Mas Beranjang Kawat.
0: Yo.
2: Wis suwe.
1: Loh. Wis bedah.
0: Ya apa? Wis sombing.
2: Wis suwe. Aku no nyero tahanan. Lawase 15 tamen. Loh.
1: 15 tamun.
0: Lah. 15 tapi.
1: 15 tahun ri.
2: 15 tahun.
0: Ya.
1: Diokom iki.
2: Heeh. 15 tahun diokom. No sawah pulo.
1: Ngablok ae. Diokom ana sawahan.
0: Wah, kiru.
1: Endi?
0: Kon niku. Diokom ana sawah.
1: Sawalunto.
2: Diokong nok sawalunto. Sampai sabrene. Dinane iki aku ocol teko tahanan. Eling. Nek aku duwe abdi kinase, yo iku Pak Coplo.
1: Abdi kinase Pak Cokek.
0: Pak Todot.
1: Colok-colok ri.
2: Yo Pak Colok. Eh, Pak Colok. Pak Colok. Eh.
1: Kon iki apa ri?
2: Ayo kon iki dadi colok.
1: Kon iki gak berani nang Pak Colok ta, ayo kepethuk kene.
2: Kepethuk kene iki dadak.
1: Sopo coloke?
0: Sing dibingi to on lare.
1: Oh, nggih.
0: Kados Raden Mas Beranjang Kawat. Kok dangu sale suwe? Kok dangu kok mboten mangsut? Pangsul.
2: Yo, panjene abot tanggane. Aku kena pekoro ambek permen.
1: Yo, kom bare mut-mutan. Kupermen.
0: Kupermen lho.
2: Yo, kom ono kupermen.
0: Iya.
2: Lah dinane iki, opo awakmu gak lali tak peseni?
1: Oh, pesenan
2: sampean. Kusoko piye?
1: Sama lak mesen celurit ta?
2: Yo, pesen celurit.
1: Kali pecok.
2: Wis kon oleno dah.
1: Loh. Darah mung pandini prei.
2: Dudu iku Pak Colok.
1: Oh, pusaka telung warna.
2: Lah, pusaka telung warna niku.
1: Sing gembul geni.
2: Cocok
1: loro rompi antuk kusuma. Sing nomor telu keris.
0: Kala
1: munyer.
0: Kala jengking.
1: Kala munyeng.
2: Kala celana. Kalau munyeng.
1: Nah, lah niki napa?
2: Eh, coba Pak Colok iki gongseng kembulo geni, pasang nok sikil kuwi.
1: Gongsenge mek cito.
2: Nah.
0: Kok male kaya kucing ngono lho.
1: Rompine kula damelaken jret, kerise kula sekletaken jret.
2: Nah, ya apa Pak Colok nek wis aku gawe rompi ambek gongseng iki?
1: Gagah, kaya seno gantenge kaya Arjuna.
2: Yo. Kono cok wedi kangelan dinane iki tak jaluk keringetmu sak tetes.
1: Wah, mboten medal, Den. Benjing awan-awan saged.
2: Kau niki ngomong apa?
0: Oh, paribasan dah.
2: Paribasan.
0: Teng pundi?
2: Dina niki aku terno. Ya iku nang bojoku marbuah.
0: Oh, tenggerane mriku ah?
2: Ya.
0: Monggo, ngoten.
2: Ya, melok.
0: Monggo.
2: Ayo, maju.
1: Kok gendeng nih.

0: omahe Pak Marua?
1: Lho lane iki lak Pak Marua.
0: Oh, Pak Marotua.
1: Aku iki dadi opo aku iki?
2: Dadi marotuane.
0: Beno dadi marotuane Marua.
2: Lho.
1: Lho marotuane Marua.
2: Iso opo?
1: Marotua muri.
0: Oh, marotuane bapakne Marua.
1: Bapakne Markeso. Marua.
0: Apa-apa to waras keluarga kene kabeh, Pak Marot?
1: Lho. Dadak kula tingali kados anak kula beranjang kawan.
0: Nah, panggil suarane ojo panggil rupan.
1: Nggih padha waras, Nak. Mpun suwe anak.
0: Lho. Peno iki ngomong apa marang tuwa?
1: Mpun suwe ya.
0: Aku arep takon ambek peno.
1: Nggih.
0: Lah bojo pundi marbuah?
1: Lah sing ngurusi bojomu sapa?
0: Loh, aduh Pak Colok kok ngomong ngene.
3: Ngomong digok markasan Braolo.
0: Oh iya. Iki kawo sapa?
1: Dolan markasan Kupang Panjaan.
3: Markasan niku lho, markasan Tegal.
1: Markasan Tegal Kaspe.
0: Oh.
1: Tegal
0: Pekalongan.
3: Mumbanyu Mas Bundi karo iki.
0: Kok kurang ajar. Apa gak kula werta gak kula bicara nek marpu iku sang bojoku?
1: Nggih.
0: Lah peno kok ngoleh nek bojoku digawa markasan.
1: Oleh mboten jak napa mboten kula betakaken wong ngomongi meden-medeni ngoten.
0: Oh peno wong tua-tua berabas sakjane mas kurang
1: ajar. Ayo.
0: Lho. Ayo.
1: Kok meni.
0: Ayo, maju.
1: Lho, lho, lho. Kok dicek. Ping teluan. Perok lambeku.
0: Ora tuwa gak ngelungguno anak. Apa sebabe bojoku sami tiga wong markasan?
1: Anak angger mpun dukun iki nak serat enten serat. Nah.
0: Oh, ana nawol.
1: Nggih. Lah niki.
0: Coba tak wacane.
1: Lah niki.
0: Pak Colok.
3: Nggih,
0: Den. Ngono Pak Colok.
4: Nggih.
0: Surat kepada layang.
1: Oh, layang.
0: Daras. Surat kagem wong tuane marbuah. Dinane iki Raden Mas Beranjang Kawat mati jalaran ketiban areng Kayuwaru.
3: Mawur areng sepikul.
0: Ah areng setongkil.
1: Tengkul sak jengkul.
3: Tengkul
0: areng setengkul.
1: Ah.
0: Da iki marpua digowo ambek markasan. Aduh aduh aduh.
1: Napa
0: Gusti Pangeran?
1: Napa ana?
0: Dah iki markasan Pak Colok. Aku njaluk tolong ambek Pak Beno. Ayo terno nang ngombe markasan.
1: Monggo monggo.
0: Ayo.
1: Monggo. Mau tenang.
0: Lah, hei markasan.
3: Loh kok njaluk aku kan sih.
0: Aku iya awakmu di markasan.
3: Memang Pak Colok kok
0: arep dirangkep ngono lho.
3: Iku piro rek bayarane ngrangkep bar.
0: Kilo. Eh, markasan.
3: Kados Kang Mas Raden Mas Beranjang Kawat.
0: Bener, bener kan.
3: Entar napa medhik kula?
0: Aku rene ana perlune ambek awakmu, Jan.
3: Nanten perlune perlune.
0: Ini
3: baseman.
0: Aku melok takon kon kok soge kendel.
3: Kula jaluk bojo sampean.
0: Kok wani? Peno nggawa bojone wong tanpa izin ambek sing duwe bojo.
3: Sebab kula ditangisi adik kula Subakri.
0: Sopo?
3: Subakri lan iki.
0: Eh, Subakri.
1: Sing dadi sapa? Ayo. Sing dadi sapa?
0: Awakmu.
1: Kayak pegel sih lho iki lho.
0: Subakri.
1: Loh, panjene tak akon.
0: Aduh, aduh, aduh. Peno gak iso rapi ini gak kerebut bojone wong.
1: Dan
0: gak kurang. Ketan gak kurang sego. Bereng ijo kok dikurepno. Gak kurang perawan gak kurang sing rondo. Sing duwe bojo kok dikurepno.
3: Dikarepno. Ya wis karepno.
0: Dikarepno.
1: Wis tak kadhati tak niati. Cak. Soal iki wis panjene tak karepno panjen.
0: Yo.
1: Bojomu tak pek panjen.
0: Eh, kok soge kendel peno.
1: Iya.
0: Pani be aku.
1: Apa mungkin tak weden?
0: Pak Jalok.
3: Lu malih mah. Lagi apa?
0: Jalok tolong ambek peno ya, sing hati-hati.
3: Sing penting bojo sampean tari, nek gelem percuma sampean belani nek ben gelem.
0: Ya iki marpu anu ndi?
1: Sing ngro marpu sapa?
0: Eh. Marpu ah. Marpu ah lho, kaya marpu an.
3: Arek iki ati gendeng ta ya apa? Mosok dapuk telu rek.
0: Marpu ah.
3: Enten
1: apa? Ngomong ngamuk.
3: Mboten kamas kula mboten poron dirabi kali markasan, kali Subakir. Subakri.
0: Lah apa sebabe kok peno sami mlayu rene?
3: Kula di dijak kali markasan kula dibijuri.
0: Kurang ajar betul.
3: Loh.
0: Hei Subakri.
1: Ana apa Den Mas?
0: Lah jaluk.
1: Ya, Pak.
0: Tak jaluk.
1: Enak wong loro tak pilih mati.
0: Oh, jadi kau ini wani ambek aku.
1: Apa mungkin tak medeni?
0: Apa sing gak gawe iki?
1: Ya iku trijimu.
0: Keris, keris.
1: Oh, keris.
0: Kau gak minta seroyo kancamu?
1: Lho, jelas.
0: Sopo sing kon duk-dukno?
1: Lho, dulurku.
0: Sopo?
1: Ha iki, Kang.
0: Markasan.
2: Sopo, Nang? Beraulo.
1: Ono apa? Wis tak jaluk bojomu.
0: Nggih, kok nek panjene nyidam pati. Ayo sampan ono iki.
1: Kesuwen.
0: Aduh
1: mati.
0: Luwi.
1: Loh, gak lega gak ilo nek cacakku mati. Tinimbang cacakku mati, tinimbang cacakku mati entuk kon tak paten.
0: Wih. Iki markasan mati. Coba krim mati. Timbangannya aku dicekel polisi atau tak bunuh diri deh. Aduh.
2: Mati markasan. Mati.

0: Saya gede guling kok. Kok gak cek nang ini.
1: Saya ini nyaluk sepura karo konco-konco sing mirno. Iki mang. Banyak kawas sing gak genai mang. Kok cuma ini ki jari rusak.
2: Lo tuh nyaluk sepura penonton tumen ya.
1: Lo
2: lah. Udah gak tumen.
1: Lo lah kok sampun dadet.
0: Totoan toro. Ini ya. Geng. Menawi lepat lho yo apa gano eleke soal e ludruk masa kini cece karo zaman biyen salah bener dari bener dhewe ae nek saiki masih bener tetep njaluk sepuro
1: ngene lho jare yo masih jare awake dhewe ku bener tapi lek wong ndelokku salah tetep awak sih sak durunge ana salah aluk njaluk sepuro iku ana benere panjene
0: ngono
1: iya lak ngono lah
2: jare awake dhewe iku yo nah menghibur yo kanggo kepentingan wong liyane
1: yo bagi.
0: Ya, seni bang, iku ayo belajar ngitung po lho.
2: Kok iku senimu ku ya apa sih?
1: Terus ngono ta?
2: Merubah tek ngitung.
0: Ya apa? Mesti sampeyan belajar.
1: Ya apa? Ngitung apa iki?
0: Ya apa?
1: Ngitung apa?
0: Ya kembang jagung dipotek awake dhewe.
1: Aja sampe kebrojot kon.
0: Kon iki. Ya lah.
1: Sing dhisik iku brojot pindho kon.
0: Kembang jagung dipotek awake dhewe.
1: Lho, koplo ireng arek kapasan.
0: Iya, lho. Bubur.
1: Iku nongko.
0: Karene gimen.
2: Aku lak meteng geng-geng iki.
0: Ojo diterusno ri temenan iki.
2: Oh, terus iki belajar ya.
0: Iya.
2: Terus belajar ngitung ngono ta. Lah panjak wis siap-siap ta kirane.
0: Lho, iya apa.
1: Panjake tetep siap ae.
0: Siap.
1: Pokoke tanggale gak bareng sik siap ae.
2: Ayo mang mangono. Panjak rolas kok kali 10. Lurus nanti.
0: Tapi ome tolo mben ire Tegal Deso.
1: Lho, iya. Tak tekakno kabar arek cuma kira-kira tekone jam piro wis tak kandhani. Teko jam 09.00 rek, jam 09.30 kok lawang tak tutup.
2: Samale kaya antri.
1: Lho. Becek gak kelangan apa-apa.
0: Kono nak jero terus tak obong omahku. Maksudku ngene lho lho. Iso teko gak iso teko, aku iki tak belajar soalnya nek nggonmu lak tayupan.
1: Lho cuma ngene lho sing penting dudu tayupane, tumpengi.
0: Tumpengi
1: gak agem-agem mrunggil lek kampungku gawe ri.
0: Temenan pokoke iku nek niat Tegal Deso.
1: Tendangan 10 pintal dadi sak tempe.
2: Iku tempe mesti tempe salun-alun.
0: Ya apa 10 pintal?
1: Dadi sak tempe.
0: Dadi sak tempe mung dadi bubur berarti.
1: Cuma tak tari arek-arek, rono rek kabeh, tak tari sapa sing duwe sirikan mumpung durung ya. Sebab lek sirikan dipangan nak mbledhos nang awak ya.
0: Iya ah.
1: Kae sapa sing gak arep iwak bajing ya. Iwak ula bareng ku gak iso nyediani. Cuma lek bebek-bebek cilik dipecel ngono ya.
0: Tapi
2: oh,
0: ayo nak sirikane lho.
1: Apa?
0: Iwak gandeng kenek, daging kenek, wedhus sapi kenek.
1: Nah ya.
0: Kon yare iki sirikan nyangguru.
1: Apa?
0: Gak oleh mangan tengu arek.
2: Halo. Lah sami lu driku penjaluan sing nunggu duwe gawe njaluk kok bajing lek. Paling nyoyo bakron nang. Kok nembak.
1: Ngawur e kono. Wong iku kanggo ngurmati kanca kok.
2: Oh ngono.
1: Gongi sewani pira kampungku lek kademan. Lho. Gong telung perangkat iki ditekakno kabeh ganok sing pernah blas. Wah pepelok kabeh.
2: Kon tau dadi panitia.
1: Lho, lah aku ping pira panitia wis. Oh, sampai ke Pelayu bareng aku.
0: Tapi Tegal Deso di kampungnya kartolo gedeng-gedenan. Ini wis waktu rek selametan kuwabeh podo anyani.
2: Iya wis rek. Wis apa sak karepmu ae wong atase wong latihan ae.
0: Iya.
1: Guyon rek iki kok temenan iki mang wong. Kanca lek gak tau guyon lek gak enak ta?
0: Gak enak lho.
1: Entah lek nganggur ya bojomu jak nang ngonku ayo guyon setengah hari ae ya. Mau nganggur kapan-kapan.
2: Eh, kalau menen-menen nak dua organisasi akan buat jeneng api, rek.
0: Oh,
2: boleh. Yang mudah ditangkap oleh masyarakat.
1: Pendapat tak?
2: Iya.
1: Mula ni.
2: Baju panduk si ngombo. Ya.
1: Si ngombo tapi
2: mal sangat meter.
1: Teko kain apa teko? Ya,
2: teko kain aje. Jenengnya api ini.
0: Apa? Kloso dicat.
2: Kloso.
1: Apa jeneng ini? Apa?
2: Jeneng ini lah.
1: Iya.
2: Jadi tujuh tangga, tujuh tak kena lo.
1: Iya.
0: Apa ini?
2: Sandiwara Ludruk Gelegek Samirin.
1: Kan wis medeng-medeng ae. Wong iki wong papate bingung ngurusi ya ta kadang kae. Wong akeh-akeh. Oh ngawur ae. Wis sampe rek ya. masalahnya kayak dirunding. Sebab sembarang gue lah yang penting bersatu.
2: Bersatu.
1: Oh dia tanpa bersatu.
0: Oh buyar.
2: Yang penting itu galang persatuan dan kesatuan.
0: Cocok banget.
2: Sebab persatuan adalah kunci kemenangan. Nah jangan ngomong pipi tapi nak rukun.
0: Lo gak kurang sih disandang sih di tangan.
2: Gue sampai sapi. Sapi nak titik ya.

0: bukan juga reake rukun yo bersatu yo kuat masih rendeng bareng yang gelem bersatu melompok
1: tapi bodoh kali
2: diwat nokono bukti ini bang di pasar
0: iya
2: ngawiji tujuannya nang pasar reake di pasar rukun
0: rukun hanya ini bodoh golek pangan orang
2: senyata senyambut kenceng.
0: Tapi lek keluargane menawar gak tau nyireni kanca.
2: Lho temenan. Ojo
0: sampe. Soale keluargane dhewe ciri.
1: Ojo gawe.
0: Lek nyireni gak tau.
1: Wis ana kali basa ning ojo gawe itu manila.
2: Iya.
1: Ayo gawe semene dia.
0: Kon niku maksud ya.
1: Ambek dinteni nok ni sarwite kayu raja.
0: Nah, urai. Bisa, lagi ya?
1: Iya.
0: Bisa, perlu dia-dia, Rek? Perlu nawa dia ke peduk, guyon, mari guyon.
2: Mau dia-dia,
0: Rek. Lalu, anu, omongan sing kurang sopan di rumah, no, yang jaluk si pura man. Nih, balap-balik.
2: Ayo, Rek, Rek.
1: Menurut saya, ya.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana,
0: kincana, kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: anak nggawa dhuwit ngono budal kamu mule-mule. Cari ini kawan dodol, hewan, luas kewan, abon binatang tak dol kabeh. Mangkel aku, oleh kepingin omah apik iku sampe wedhus, bebek, kebo tak doli. Kondiae.
1: Ngomel aja nih becet tuban kok dulu.
0: Lah iya sih, duit digolong gak mule-mule. Jare golek bahane omah.
1: Sak iku takon duit, jane kok takon kunci.
0: Ya iya. Masa ngurusi kunci tok ta?
1: Oh niku. Lah terus sapi sing ndek Kang Samin iki wis kendel.
0: Wis kendel kabeh. Ya wedhus, bebek, kebo, sapi.
1: Karepku ya tak pitung nek wis dhuwit nglumpuk nang tak entekne kene wis.
0: Ngene iku bener tangon niku. Rumah tangga bener tangon niku.
1: Gak ngono aku nganut kekarepamu. Iki nganut apa itu? Kekarepamu sing maksud tujuanmu ya apa sih? Diterusno.
0: Ngene lho, wong omahe tangga-tangga kuwi sapi kabeh mosok sih awake dhewe rumah tangga pirang-pirang taun no masih pancet sombong ngene.
1: Lho temenan, ayo jaga bensin, Dik.
0: Menceleng omongane iki.
1: Apa? Kaya arek nom-nom iki.
0: Gengsi.
1: Nah, yo jaga gengsi, jaga gengsi. Yo. Wis omah iki ayo, wis temenan.
0: Ya pan omah iki
1: nang. Lho, enake diboto wis.
0: Diboto genah ya apa sih?
1: Dibangun.
0: Lah iya, lak ngono ta, lah dhuwit iku ndi lak ngono?
1: Lho, urusan dhuwit gampang.
0: Lah bahan-bahane nang ditekakno lho.
1: Karepku iki tak permodern. Cek gak madani omah tangga sebelah ya.
0: Lah iya, omah wis mengkreng ini.
1: Genteng karang bilang wis. Maka sing gawe wis.
0: Diganti apa gentenge?
1: Iki laras kan diganti.
0: Ngono niku salah.
1: Lho, dadi pandangan iki rek. Ya apa?
0: Iya tapi perhatian iki gak genah.
1: Temenan perhatiane wong liwat kene mesti leren ndelok iku ame sapa munawar lho. Ya apa? Kon tumen jaman saiki genteng-genteng laras. Ya apa?
0: Ya iku jenenge gendeng iku. Ya genteng sing ati, ya umume genteng kuwi apa sing kuat ngono lho.
1: Nuruti kekarepamu wis sak karepmu, tak umbar kon bangun omah iki wis.
0: Tak gedhek iki, ganti apa iki?
1: Sing enak ya plastik.
0: Ngene kok gak wong lanang njaluk tampek ta.
1: Lah nek gedhek ya dipangan rayap rek. Ya apa? Sing enak ya.
0: Saiki klaras, gedheke plastik.
1: Dibetone ser. Terus apa?
0: Ya apa betane sing ya apa sih?
1: Tuku watu sedina. Ya, aku tak ngamek beletokan rong tikar.
0: Ditumpuk ngono.
1: Watu ditumpuk terus dipuk-puk beletokan.
0: Ya, cukup nang ngeblek iki sampean ya.
1: Ayo aku mbangun omah tak kating ngerong aku iki. Tak
0: tayo kok. Ya sumume lho ya apa? Ya goto nang gentenge sing apik. Terus cendelone dikek endi sing enak?
1: Sing enak dikek ndukur.
0: Dikek ndukur
1: iki lho. Lho enak kok nambah aku ngesis. Ayo terjun tekan ndukur.
2: Dikek jalan gemah.
0: Jatur, kamare piro?
1: Sing enak ya, iki lak ombone piro 8-15 ya?
0: Iya, lak kamare ku piro?
1: Sing cocok kamare tak karang selipur ya.
0: Iku ama tak sepur sih. Kok iso ngajak sepuran iki lho, gaya apa? Sapa njaga kene?
1: Lho enak.
0: Iya, nang usung-usung keluargane diumpul nang kene. Antri lho kene.
1: Kon ku omah durung dadi wis kon ndo mono. Ngene iki krasa lho balon nek desa. Temenan iya.
0: Lah ya apa sih wong omah ta sing wong loro ae lho, gak kamar selekor iki lho.
1: Ya biasa telu rek.
0: Lah iya ngono sing bener ta. Gak pawane iki dekek ndi?
1: Sing enak iki ya, didekek kulone benowo.
0: Ayo nyeni, wong pawon dekek kulone benowo iki lho. Wong omah lho kene kok iso.
1: Jange gak tak jawab iku wong krungu.
0: Lho gak ngono sih model, di letter L biasa kan ngono ta.
1: Lah kok lak ngomong wis nari karepmu wis. Tak turuti wis model.
0: Ndingan wong lanang yo gak enak sih.
1: Tapi tini mang model letter L.
0: Letter apa?
1: Sing kaya wae Mas Hadi iki lho.
0: Yo, letter apa?
1: Letter O. Enak dadi. Enak O. O lak bunder ya. Enak kon olah-olah mlebu sumur.
0: Yo. Nane dara-daraan ki mumet ae kon. Bangun mari.
1: Ya, Pak.
0: Bangun.
1: Ah, kon niku aku iki wis kadung biru iki tangga isin rek. Ya, Pak. Duwe duwe gorene.
0: Hah?
1: Duwe gorene wis.
0: Tak walik ta. Wong duweke dhek sing ngesak ngalor ngidul. Lah niku arek pira iku?
1: Wingi aku wedi wis tak tekakno. Nggih.
0: Lah
1: iki rong kobokan.
0: Iku gawe apa iku?
1: Ya apa?
0: Gawe apa rong kobokan iku?
1: Mosok dige mbangun apa, Mas?
0: Gawe apa?
1: Dari kon kate goreng kacang.
0: Endi? Ngono lho, api ra tau to ta piro?
1: Tok endi punya?
0: Foto niki.
1: Ya apa?
0: Foto.
1: Gampang nek foto. Iki lho aku. Tuku besi. Tuku besi iki lho kanggo tototan.
0: Apa?
1: Kanggo iku lho, tonancer.
0: Kok iso mesine dijisikno kan gepuk sampean ta.
1: Lah karepmu sih dijisik nanti apane?
0: Ya botol wedi kok dijisikno.
1: Ya wong botol juk gepuk-gepuk rek. Kok gak kurang wae tonggo iku alase sing tugel-tugel tak jukok angin to.
0: Males.
1: Lah niku.
0: Ya nek wis mbok korene tak ngasak sampean ya.
1: Iya lambiku cek tambah tipis ngono.
0: Nang kale botol kana?
1: Wis ana omah nek ngono. Aku tak golek botol.
0: Sila tambahane dhuwike.
1: Wis agak takon kunci akan iku.
0: Kimang oleh dodol manuk.
1: Heh,
0: manuk kari sito tak dol pisan.
1: Lho temenan rek manuk manuk kok dodol. Yo, wong iki janget ngetoni perombakan dari waktu kan dol. Eh, kan iku.
0: Lah jane duwe iku rewang wis entek wis dodol apa maneh.
1: Lah bapak dolen manuke bapak kalau.
0: Wah,
1: lho. Wah, enak jase gedhe suarane kok lho. Wis, ana omah ya.
0: Ya, ana botol ya. Heeh.

0: aku iki iso guyu lek kepethuk arek-arek tok ae. Wis ijen-ijenan ini sumpek maneh. Iki ya apa iki nyambut daya apa iki? Taman iki katik ya duwe galangan barang cuma barek aku gak sepiro percaya. Jare ya salah kawitane. Sing dhisik bengi dikon jaga aku tak usungi nang omah tangga, tak jali dhuwit. Esuk ditakokno dhuwit tak warah entek. Ngono wis muring-muring pas aku ya tak toto men tangga perkara dhuwit engko tak sile dhisik ngono jare aku iki mlebut sing apa. Panjene jane gak mlebut cuma ya welut ndasir. Karbu tak toto iki karbu ditotor tok ngono tak dikek dhuwit ya tak terima mbak aku.
1: Lho lho.
0: Lho. Wis iki mulai begejekan maneh iki lek pete. Sing aliane penek gak ana ta? Kok padha balik pasti.
1: Kaya apa?
0: Mang peduk penuh saya peduk mana?
1: Bangun sak tepak di sini mak bangun
0: kono. Lapo? Kok berdentang lapo?
1: Berdentang berdentang. Nuruti kerapan ini jumu ya.
0: Sepurane gaknya kau duit saya kira bini kau bisa ngutang penuh saya gak iso.
1: Kon kali ini mana? Aku ini gak butuh duit.
0: Ngomong potong-potong dipotong gak gelem.
1: Gak gelem.
0: Alapo?
1: Kita menjumu, tuku botol.
0: Eh?
1: Nolak botol.
0: Penglanan di kawan wedok kok gelem ini.
1: Yo, iya lo nak dikongen tuku bumbu terasi. Wong itu penglanan tuku botol yang pantas
0: sih. Ini bangun tau?
1: Nah, iya kok, mas aku jangan tak bangun.
0: Wedok piro penuh bangun. Masa ini lah kak, perlu ngatus petang ngatus ya sengko.
1: Lo, aja kan ngurusin apa masalah biaya rumah tangga aku itu.
0: Diri lu isi jalan mutan kena
1: bingung. Nah, sepiro dukurin gunung sih dukur suket.
0: Ya sih dukuran, dukuran wong ngarit.
1: Kan iso dukur wong ngarit?
0: Lho lah wong ngarit lah nduri suket ta.
1: Lho suket itu dicak ya.
0: Eling peking wasiat ta kowe. Terus wis pokoke botol sak yo. Timbang peno nang Mojosari ya.
1: Iya.
0: Engko lak gak kenal. Heeh. Tak tanggu dhewe meno gak rupaman ku.
1: Paman
0: kok. Lho paman nak di galangan ah.
1: Lho paman mu amin.
0: Lho to hari.
1: Iya.
0: Oh, mum galangane. Oh, mbok.
1: Masalah.
0: Oh, isine botol isi loro. Cuma contohnya loro tapi mburi.
1: Orang linggan.
0: Iya. Ya loro contohnya ngarep mburi ku lu wake sing remet-remet tok ana rong trek ae. Iku dibuak sing remet.
1: Dibuak ta.
0: Kayak semen botol.
1: Semen botol.
0: Wis saiki ya apa?
1: Butuhku ya gak akeh ya gak titik.
0: Piro? 4000?
1: 6.
0: 6 ah? Heeh. Saiki regane anu 12 gak salah.
1: 12.
0: Iya.
1: Wis tang potak nyang wis.
0: Heeh.
1: Iki lho kestote.
0: Piro iki?
1: 18.5.
0: 18.5.
1: Iya.
0: Aku nak tengahnya serong bulu pisan lo.
1: Iya, iya. Kapan nang bro?
0: Tuh, engkau Rono. Sore-sore jam 4, Rono. Engkau aku duduk Rono. Iya.
1: Engkau perlu tak kawan kendaraan?
0: Bis, engkau apa sih engkau kendaraan?
1: Ya, perahu tu lo.
0: Perahu tu?
1: Iya.
0: Perahu tu situ dok. Muka kamu trek, uang botol ni ku, botol situ ku 5 meter ni.
1: Eh?
0: Kawan ni 5 meter, kandele 15.
1: Engkau tadi sih, ku botol tak embong diketok itu.
0: Oh, botol sing cilik ah.
1: Iya.
0: Oh, kelas aku botol sing saiki gawe aku dhewe iki.
1: Ngono.
0: Heeh. Lah butuh bis ana. Oh, lah butuh bis ana engko nyetoba jurusan Malang ya aku.
1: Waktu kertol rek. Bis sing tak maksudno iki gejagane mbangun sumur aku iki.
0: Oh, sumur.
1: Iyalah apa kok nyeget pandaan Malang bareng.
0: Gawe sumur ta?
1: Iya.
0: Oh, bae banyu. Banyu lho apa sih umur kok angel-angel?
1: Lho angel-angel.
0: Ya selek rendeng iku gawe kolam.
1: Iya.
0: Sak rendeng iku ditadahi kabel, iki kok gak ono banyu.
1: Gak ono banyu.
0: Ya iku ae jombe.
1: Didusi ya jombe parah. Anakku sing loro kon tak ngomong.
0: Iya.
1: Kok serbuk-serbuk lemu-lemu.
0: Iya.
1: Lho sing merujuk gak dadi keblok. Kon
0: niku. Urusan jombor gak urusan peno ta?
1: Iya.
0: Jombor kumpan mari.
1: Eh?
0: Mulai gak ono pentili aku duwe.
1: Kon iki bae.
0: Guyon, wis begejekan maneh lek kepethuk iki. Kongen temen niku angel. Wong aku
1: lho lagi duduk deluang lho ya.
0: Wis aku iki angel kongen temen nang tau dadi Bambang Sutejo kudu banyu lah. Wis koyo gak kuat temen-temen niku.
1: Sampe sok muni amblas.
0: Oleh ku guyu koyo wong kentekan bondo iki amen. Wis kene dhuwit. Yo nang paman ya.
1: Ya jam 4 lho.
0: Aja nang jamino lho. Kok keliru?
1: Lho aku ndoleki Sumini di sini.
0: Sumini lah racun dunia. Mau rae.
1: Apa nang men jamino ya pamanmu?
0: Tohari.
1: Tohari. Heeh. Omahe lak pancet.
0: Nggo sepedae rono ya?
1: Prauto kok.
0: Lho gak ngono kok lek prautune kari pedano arep.
1: Ya apa ya apa?
0: Lek prautune kari telat kok sepedano dhisik ae gitu kok mah.
1: Ngono.
0: Perlune mbek menono kekurangane dhuwit kok tak ya, tak sekolahno.
1: Ya aku mulih ngosek ya.
0: Ya wis. Ya dak. Sing enak namanya Pak Aman iki.

0: Man.
1: Duh, loh, kon.
0: Iya. Kon jae.
2: Ya teko golek hubungan anu. Iki botone ana pira kira?
0: Ya jelas-jelas nggo mburi sak meneke ngono lho, linggan cek kreng-kreng tumpuk ngono lho.
2: Ana anu, ana 50, 50.000.
0: Ya beli Mas Dek, kon iki ya apa sih? Mosok gak ndelok botone pamanmu dhewe.
2: Iki wedi kali ta wedi segara iki?
0: Lho, iki jeglangan iku apa lho? Wedi teko jeglangan iki lho, kali cilik.
2: Oh, dadi wedi dudukan.
0: Iya.
2: Oh iya,
0: nek ya opo sih?
2: Sakane kudu warna-warna. Ono wedi kali, wedi dudukan, wedi segara.
0: Ih macam-macam sakane wedi tak golek kabeh.
2: Lah nek nang segara iku golek wedi ya opo?
0: Lho. Ya carane lho. Ono kan gak iso golek wedi segara iku.
2: Kulak teko kapal keruk iki. Iya. Watune ono watu?
0: Wake, gak kuatir.
2: Atas kabeh.
0: Ono sing rada gembur
2: iki. Kan ono watu putih apa watu ireng?
0: Watu kabeh watu ireng ya ono, watu putih ya ono. Sing kok doleki ku ono empet seneng ngono ta?
2: Watu ireng.
0: Watu ireng.
2: Semen-semen boten ono.
0: Ono akeh.
2: Ya semen-semen terus kuwi tansine ono.
0: Yo akeh wong kuwi tak jagani wisan.
2: Duit-duit luwih diseleh ono gak ono.
0: Sik ta lho, kon iki ono wong golek ta? Golek apa sih pesen apa nang kamu?
2: Ngene-ngene ya. Iki oh ya lali do kas Pak Wongso. Sampeyan diatur kenduren.
0: Semen ta?
2: Lho iya cek tas aduk ngene.
0: Malah beneran ono sing luwe ta no.
2: Waduh iki.
0: Lah kon kamu yang dino gak gelem mulai blan
2: ada kenduran akah aja ya ini
0: lu kelihatan gue
2: lho kasih anu pamanmu ya omong anu aku gak usah rono diaturi kenduran Pak Wongso
0: bisa isi ya?
2: Iya
0: aku budal ya?
2: Ya tak tunggu kene ya?
0: Ya aku budal sijal ya
2: anu kuncinya duwe anu aku sing rapet aja ya
0: tapi tak kunci pancen ini bisa duwe
2: iya bener saya kunjungi wong peteng
0: sing peteng itu apa sing peteng?
2: Aku dewe
0: oh kuncinya
2: eh budal lah
0: budal ya?
2: Iya paman nih hari nari mana hari dia hari ini tangga hari tak akali.
0: Akrek nojek jisik. Awas nubruk lanjaran tu ya.
2: Oh apa mau duduk kipas kau diatret neng.
0: Gua perahu tu komploi aku ni.
2: Kau nujai naik nari.
0: Nujai naik nari.
2: Kau nujai salah apa marek paman. Lu temenan. Aku malah lali kata ngomongi kau mang.
0: Lu.
2: Rui kau mang paman semuring muring. Waduh golek kon.
0: Lu sak. Sarukku aku sailing tu gak tahu duit kesalahan.
2: Gak mau kon tahu gudo bebek tau po.
0: Lu, neng gudo gak tahu neng tahu nyopo panjang iyo.
2: Lu, laiku salah panggung kebujuan ni oleh orang cinta yo. Nyopo jarang neng gudo.
0: Lu, tu mana? Tak suap potong pun diyu neng pasar.
2: Ambil guyang guyung.
0: Lu, gak guyung masa kata merengut.
2: Lu, laiku kon salah.
0: Sangat no beruang tak aku ni.
2: Wong lek nyopo wong cinta meniku gak usah guyang guyung. Guyang guyung aku tu gak kena. Paman iki ro, yang bu waktu sama nyopo bu dengke bu, ya apa? Saya ingin boleh penuh.
0: Lho, masa tumbulan ini gede paman?
2: Ngomong mbak aku. Kandana ada kancamu menawar. Lek panen kepeduk, tak asap botoh mbak aku. Ngono.
0: Lah, ini cilimbang aku. Iya, cilimbang aku diasap botoh karo pamanmu. Ngomong jorong lho.
2: Lho.
0: Aku tak mulai lho.
2: Lho, temen ada. Temen ada.
0: Mas, ngomong kamu kamu. Lho. Lho, ini diasap temen ada apaan ini, kak? Males tipis.
2: Kau ini apa temen ada?
0: Hah, mau.
2: Lho, coba paman ini. Kau paman.
0: Lho, lho, lho, lho, lho, pamitan lho.
2: Apa nih kan? Ayo kalau pinter lebih aku lek perkara mulut-mulutan. Lho man,
0: kok
2: kenduran ta bancaan
0: iki? Kok niki mang undang temenan ta? Bujuke aku lho.
2: Prasaku, prasaku.
0: Ya apa sih lho? Wong aku bareng nang omahe lakang tutupan ta no.
2: Tutupan.
0: Tutupan.
2: Oh, winginane.
0: Kamu ora
2: winginane. Winginane, winginane. Aku eling iki mang.
0: Balik-balik kon iki aku siapa?
2: Mau nak dayo?
0: Cepat.
2: Menawar.
0: Nenek kaya ni tak?
2: Tadi golek botol, tadi bangun rumahai.
0: Mana kalau ngenteni mana? Mana
2: kalau ngenteni penuh, jari selok ke susu.
0: Kau
2: cak susu? Tak kamu bareng ngenteni nono mawan.
0: Mawan ni apa sih kanin?
2: Tak penuh maman.
0: Dayo, dayo apa kak?
2: Ngenteni nono paman. Kak aku ngineh, dek paman tu panjang nak perlu kok konang rumah. Cita saya.
0: Hei, dah apa ni?
2: Botol, mbak ukurannya sing diopo cilik apa gede wong botol
0: ini anak kau ngentengnya dulu loh
2: anak lurus ya botol ini yang cilik karena gede tekannya dewe-dewe saya kira panjangnya pernah butuh duwe wong pernah aku nyambut balak butuh kau ya
0: botol aja perang-perang lindan di suruh ngomongnya payu
2: ada no bersama contoh yang cilik
0: gede
2: yang cilik gede di situ tono
0: iya
2: celuk ngelak lek anu ya kapan sih kurung musuh sing banter
0: cita
2: cita
0: cita
2: iya ya tutup tanu ayo bongko tangga kena ya. Thank you.

0: ngalor kang ngidul kan dikonco. Wah, muso kemana?
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Safari. Rungku gek kandel apa sik tipis ri?
0: Lah pokoke
1: wis ri aku tulung ngono. Temenan riri.
0: Ndel tulung-tulung apa?
1: Wah, kon tak omongi. Saka rumangsaku aku iki dadi tanggane Kartolo gak tahu aku duwe kesalahan karo pamane Kartolo.
0: Lah iki bantar dadu dewek polisi
1: ngono. Ola apa? Rungokno tak omong aku iki. Pamane Kartolo itu cemburu ambek aku dinding-dinding.
0: Lho cemburu ana persoalane.
1: Lho lah karena persoalane mos apa aku dober-uber.
0: Lah iya nek wong gak ana persoalane cemburu mustahil.
1: Ah mustajab.
0: Ah iya. Kok mustajab bareng.
1: Lah dulure mustari bareng iki.
0: Kayak kan ganggu keluargane.
1: Lah apa? Nek aku lho gak tau ngudo nek nyapa sing wedok pancen iya tepak nang pasar. Yuk tembu ndi yuk. Lho dik warteng pegen. Lho dari Kartolo itu mang temburuan. Dingki antara niri.
0: Nah iku apa? Isaru Jawane wae ora tak nulungi gelek-gelek jadi tolong. Jenengane tolong famili kuri. Dengan rombong dari kuri. Nulamongan dari Pak Alik.
1: Rasane kon seneng nek ana kancamu mati ngoten.
0: Sadar dulur ae.
1: Wah. Pamiku. Wis ya apa tulung ngono ri.
0: Ini iki ngiring aku kene.
1: Kon tak omong ngiring kok. Lho, Pak, mboten, Pak. Iki nomor 1 sing kira nomor 2.
0: Antep sing nomor 1.
1: Iya.
0: Lah wong sing nomor 1.
1: Lho apa?
0: Antep atos iki.
1: Rasane bisa ngono tok ae abuh pipiku iki.
0: Lah kon niku aja guyon ta. Niat pesen iki nang pesen digawakno ngene ya.
1: Omong amu. Nek aku mungkin tadi sik kro melok takon wakna
0: ya
1: napa niki sik. Iki ya
0: kan
1: ya
0: berpulau. Takon, takon. Meneng aja ngelak ngomong. Niki kawetane yen napa?
1: Iki mah jarine ana daya dari Kartolo, ana daya Munawar,
0: kabar kawusono.
1: Kabar dekat.
0: Kok paniki kawusono niku terusane?
1: Teruse ngono ta. Cuman ngono ya. Bareng wis aku teko men apa iki Kartolo iki ngomong ana tamu Kartolo iki. Golek boso.
0: Kok sampe nek awet. Kartolo pesen enten tamu Kartolo niki. Terus sing Kartolo niki sing pundi?
1: Gak panjane fakto hari ini ngomongnya gak patek pasen mergo businya melentung.
0: Kalau aku nak sampaian dah.
1: Gini jojo.
0: Ngomong kali sampaian ini tamu.
1: Kalau tamu Munawar.
0: Munawar.
1: Ngomong. Munawar. Dari tugu botol. Oh nolak gimana?
0: Tugu botol.
1: Iya.
0: Terus kamu jawabin contoh.
1: Jawabin contoh ya iki.
0: Nelar. Lah kamu kok itu pergi melaju nampak orang ini bawa contoh loh.
1: Lo ngaku dari genteng-genteng terus sama ngasap botol kulo.
2: Sopo sih ngasap awakmu.
1: Boten sentimen kali kulo.
2: Iga.
1: Kurang asar.
0: Yang ngomong dari ngasap kau ini siapa?
1: Dari Kartolo.
0: Kartolo.
1: Kok ya aku ini.
0: Kau ini dia apa sih lo?
1: Oh, apa mas?
0: Maman ngubur-ngubur.
1: Lah iya.
0: Pernah gak balik botol, Cak Warga?
1: Gak, kan durung tau tak balik nang jaman kelam dengan lo,
0: Pak. Eh, pernah gak balik botol, sih?
1: Aku balik botol.
0: Balik botol, man.
1: Kok gak tau berubur ngayu?
0: Lah, apa ngayu, kan?
1: Dari kata diasap, itu.
0: Siapa sih ngomong?
1: Lah, kan, man.
0: Lah iya, aku sih ngomong.
1: Kalau ngomong ngasap botol, itu siapa
0: sih ngomong? Gak benar, kan itu. Kamane Kartolo ndelok kok nek koyo ban kami sira. Kange ditipisno terus kok dhewe.
1: Ketembel.
0: Oh, nunggu ngomong. Ngene lah nyen tak rek daya menawi tak ulet-ulet garpu. Lah dhuwit kadung mlebu.
1: 20, Pak.
0: Wis entek.
3: Kaya ngono lah.
0: Ya sementara boto diusungi rono, menawa wis dadi ya. Wis dadi omahe ku didol ngono, dadi dhuwit sik bali.
1: Hari didol kok dhuwit nang aku.
0: Iya, bali ya, Hari ya.
1: Iya, aku ambek bojoku nggolong kloso. Minggat.
0: Kau lu dikenalkan kanjani
1: gak? Dikenalkan apa orang mengajak lorong jani?
0: Balikno lho.
1: Balikno?
0: Balikno? Rompolo sih?
1: Rompolo.
0: Iki ada duit seket. Saya susuk terompolo sih. Sini,
1: terompolo. Sini, terompolo. Terompolo.
0: Terompolo.
3: Ini sabar susuk no disi?
1: Tadi rompolo ambil terompolo, jangan seket. Udah disi. iki sosok teluk. Lah sing 20 lho.
4: Lho, kene lak ngutang aku nang 20 sih.
1: 20.
4: Iki dhuwitku 50, sesokna 20 sih.
1: Lah nek tak janggepi 30.
4: Ya janggep 50.
1: Ya, krene nek ngene lho.
4: 50 ni wong sentek.
1: Iya.
4: Lah kon iki janggep 50 iku utange, iki saiki nyilih 30 maneh lho, Pak.
1: Lah nek kon nyilih aku 30 tak dodol kombongi pitik.
0: Wong ngilingi kon kanca mbek aku. Aku nulung lak jane elek ta.
4: Iya.
0: Wong memprat seduluran iku. Enak.
4: Tapi nek nulung iki tetep elek kon, Di.
0: Pira? Pira? Bocah pira, Pak?
1: 20.
0: Kurang ah?
1: Gak wis.
0: Wis ta, kon nek bocah ngomong kurang ah?
1: 20 wis.
0: Heh?
1: 20.
0: Kuwi.
1: Wis.
0: Kuwi pamanmu ta. Yo, pamanmu aku.
1: Kon iki malah muruki wong gak iso malah kon muruki pinter wong iki. Halo, kon iso nyaur ta gak?
4: Iso, wis. Pokoke robotan njupuk ae wis.
1: Ngono ah.
4: Ndi sing kok butuhno? Cuma aja kakek sitok ae dhisik. Ya. Nggo rendeng mana? Tak sauri mana situ? Ya.
0: Loro papat sik papat tak kene ganjel ya omah.
4: Gua 10 tahun jangkep pisan dadi omah ya.
1: Aku ambek bojoku wis ludes kan.
4: Ngono
0: kuwi. Ya. Loh, kon iki mung ya apa, Cak?
4: Ya sing ngene menarik iki, Mas. Fotone cek diseliki dhisik menawar.
0: Ngono ta.
4: Ulang ngarep lak terop akeh.
0: Iya, iya.
4: Tapi kaya kaya terop menawar gak tak jak. Ngono lho.
0: Ya. Terus diwi cek gak nyaur.
4: Gak nyaur.
1: Ya. Tak tambah kon ngetulek kon iki. Ngene lho, Lo.
0: Ngene aku dhewe malah.
1: Ngeten lho, Pak Min.
0: Iya, iya.
1: Urusan duit kula ndek Kartolo, sementara niki mboten dibalekaken mboten napa-napa. Kula suwun kesadaran sampean kalih kula.
0: Iya, iya.
1: Boto mawon sampean kirim mriku teng omah kula.
0: Ngono ta.
1: Duit iki enten kekurangane. Pun tak gampang.
4: Ya wis, iki
1: awakmu.
0: Duit niku lak gampang tak
4: gampang. Gampang balekane.
0: Tapi nek kadung pedotis duluran niku
1: usah. Oh, repot-repot
0: anjane.
4: Dicarai.
0: Ojo maneh pedotis duluran gak iso sambungane.
1: Iya temenan iki.
0: Wong aku wingi nane nek pasar malam kepedotan kolore celana. Sambungane angel.
1: Wis tak geli tepung tapi nek ono ana iringane toko kok.
4: Tok pare iku dulur karo dhuwit lek kanggo aku iku abot dhuwit.
1: Lah. Aku muni lho.
4: Ayo, ngene lho rek abot dulur.
0: Kabeh kuwi sing penting kok ngomong.
4: Iya.
0: Kadhe omong iki nek gak bener ya dibenerno.
1: Bener.
0: Sing salah ya disalahno.
4: Sing penting teko nangne paman, paman lungguh ana ya.
0: Nggih, kan iki ya apa sih?
1: Maksude kursine kuwi lho lungguh
4: iso
1: diajak. Lungguhan.
4: Perkara 20.000 kok tak golekno. Benar itu wedi apa-apa nang paman iki garangan gedhe
1: wedhe wis
4: wong iki wani torok mas ngene
1: sepate
4: kok barang mlaku masih torok
1: tak apa wedi kan dalem kan mboten nek wedi mbon niki lho balungan
4: oh balungan
1: make
4: nduk mas
1: balungane wong kuno iku sing
0: ngene wong kuno
4: jaman pekore kowe dirunding lah saiki nang paman ya nduk kono ana sametan ya
1: gitu
4: mbancai suli.
0: Oh,
4: Suli. Suli, manjak Suli.
0: Sing ngruju.
4: Iya, aku cilik lho.
1: Ketalenna saiki.
4: Oh, gedhe.
1: Ale wis jenenge Mince.
4: Ayo, ngombe-ngombe kono.
1: Ayo, wis.

iki napa jenenge jithokmu nang bantal kate turu, pastikan di dalam dirimu tidak ada sedikit pun kerentek elek, suudzon, mangkel, hasud terhadap saudaramu yang seiman. Nah, padahal ngeten iki kula sama nak lali ya, makane kadang-kadang kula ngeten wis turu wis wudu nggih bagi wis maca sembarang ngalir tapi nek njero ipen-ipen tukaran. Isa terus nek tukaran nek njero ipen mergo sadurunge turu mang tukaran karo bojone. Ini padahal wis maca bismillah. Makane jarene maca Fatihah apik, apik. Maca ta'awudz apik tapi ana perkara sing kudu tok lakoni. Sak dulu, bisa pastikan sebelum kamu tidur apa? Hilangkan rasa hasud, hilangkan unek-unek elek hiket, hilangkan suudon, hilangkan penyono elek. Siji nanggone Allah Subhanahu Wa Taala, sing nomor loro nanggone wong mukmin saudara yang seiman. Oke, okay. Para bapak, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, kula balik dateng awal nika wau bahwa Luqman Al-Hakim menasihati kita, jagalah dirimu dari kefakiran. Bagaimana cara menjaganya? Bekerja dengan pekerjaan yang halal. Lah wong sak niki-niki ora urusan halal, ora tapek mikir. Nggih, ora tapek mikir, pokoke sing penting nek dipangan dadi duit. Mbok iku suap, mbok iku riba, mbok iku utang gak nyaur. Dosa lho Pak nggih. Haram lho Pak nggih utang gak nyaur iku haram lho nggih. Niku haram nggih. Ngeten iki nggih. Lah wis ngene iki ayo kudu eling dawuh Allah Taala, dawuh Kanjeng Nabi, sebarang siapa yang tidak memperdulikan dari pintu mana rizki dia dapatkan, maka Allah tidak akan memperdulikan orang itu dari pintu mana ke neraka dia akan dimasukkan. Oke. Nah niki Bapak, suatu saat ya Allah nggih pun nate kula sampai akan datang mriki Bapak, Sa'ad bin Abi Waqqas niku nate matur datang Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mbok kula niki jenengan dongaaken, jenengan paringi ijazah ben donga kula niki mandi. Dan memang setelah itu termasuk sahabat sing dungane paling mandi niku dungane sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas niku. Nggih, Kanjeng Nabi tadak dawuhe gawampil, awakmu iki nek kepengin dungamu mandi ya gampang, atib tu mataka tustajab da'wataka. Nggih, bersihkan makananmu dari rizki yang haram yang subhat, nek wis rizkimu dijamin halal lan tayyibu barakah, donga rasa dawa-dawa. Perdungo rasa dawa-dawa. Nggih, jenengan tingali dongane nabi-nabi kara tepe dawa. Rabbi habli minas solihin. Nggo dongane Nabi Nuh sing ten jus 27 ora dawa. Anni maghlubun fantasir mboten napa nggih. Ora dawa-dawa, mandi. Atib tu mataka tustajab da'wataka. Pastikan, jamin halalnya rezeki yang masuk dalam tubuhmu nek gelem ngono tustajab den ijabahi apa dakwataka donga sira. Kane suatu saat nek enten tiang kados kula jenengan ngeten iki wong awam, takok datang seorang ulama yang sangat alim. Dia mengatakan, "Ya Syekh, aku sudah doa sudah berpuluh-puluh kali, bertahun-tahun aku doa, tapi nasibku tidak berubah. Ini apakah ada yang sesuatu yang salah?" Nggih. Terus tiang niku takok, jujur ya, kowe tak takoni jujur. Olehmu nyambut gawe piye? Hati-hati pok gak. Dia ternyata jujur. Nggih kula niki sak wontene. Nggih, sak wontene. Lah awakmu iku apa jenenge? Cek ngelokno wong ta gak? Cek ngrasane wong ta gak? Jawabe, nggih sinten to, Syekh, sing saged menghindarkan diri dari ngrasani. Berarti mulut lidah yang kamu gunakan untuk berdoa, ya mulut itu juga yang kamu gunakan untuk menghina orang lain. Nggih. Lidah yang kamu gunakan untuk meminta kepada Allah, ya lidah itu yang kamu buat untuk memfitnah orang lain. Nggih. Ya dengan lidah itu yang kamu memakan barang yang diharamkan oleh Allah. Nggih. Bagaimana doamu bisa diijabahi kalau lesan yang kamu gunakan untuk berdoa, lesan itu pula yang kamu gunakan untuk menghina. Jadi Bapak, bukan karena bahwa Allah tidak memberi kita, enggak. Pasti
Sama nek ragu-ragu bahaya iso kukur. Wong Gusti Allah dawuh ud'uni astajib laku. Nggih. Ning Allah nek maringi niku Allah niku delok-delok pantaskah kita itu sosok yang diberi oleh Allah Taala. Jenengan tingali Gusti Allah nek maringi jenengan niku umume Bapak umume. Iku gak pantas. Contoh nek ana Gusti Allah niku kate negir nang gone wong sugih, kok dadi wong sugih, kira-kira sing pantas. Wong sing akas nyambut gawe ta wong sing males nyambut gawe jajal. Dasarnya jan kabeh minallah lho Pak nggih. Kira-kira sing pantes sing endi? Nek Gusti Allah katanya kaya ilmu nang gone kawulane, kira-kira sing pantes sing dikeki niku sing cerdas, sregep sinau, gelem sekolah ta, sing bodoh ora gelem sinau, ora gelem les, kira-kira sing pundi? Sama dengan itu, kalau Allah, padahal Allah mengatakan, Allah berfirman, Kanjeng Nabi dawuh, tidak, tidaklah seseorang itu mulutnya terbuka untuk berdoa kecuali pasti Allah akan memberinya. Allah sudah mau memberi, tapi ketika melihat orang yang diberi itu tidak pantas untuk menerimanya, Allah mboten seneng, barang sih gak pantas itu mboten seneng. Bapak-bapak, jenengan ini duwe kulkas, jenengan duwe lemari, oma, yang duwe lemari duwe bak. Bak niku yo bak-bak sampean dhewe, lemari ku yo lemari-lemari sampean dhewe. Bak iku yo isine klambi, lemari ku yo isine klambi. Wong niku yo lemari sampean dhewe, yo bak sampean dhewe. Munggo sampean niku tuku klambi anyar greseweses, sarung nyar, sama dekek bak nok jero nok sampean dekek nok sumur. Iya ora ono wong sing iso protes wong iku bak-bak sampean dhewe. Ngene apa mboten? Jenengan niku enggak ada lemari apik, tapi ndak napa munggo sampean lebon, sampean leboni klambi, klambi sampean sing mari teko sawah bledok kabeh yo ora apa-apa wong lemari sampean dhewe. Nggih mboten? Tapi kira-kira ngono kuwi apa yo pantas. Nggih napa mboten? Apa yo ngono kira-kira sampean lakoni senajan sampean berkuasa untuk itu. Makanya jenengan niku nek ndonga kok terus kemudian gak gurung dijabi Gusti Allah, jangan menyalahkan Allah. Lihat sendiri bagaimana kita ini. Makanya ten hikam itu jangan menuntut Allah untuk segera mengijabai doamu, tapi tuntutlah dirimu untuk menetapi adab-adab di dalam berdoa. Nah, para bapak, para rawuh saya ingkang kula hormati, dadi Syekh niku mengatakan bagaimana Allah memberikan mengijabai doamu. Jika yang kamu gunakan berdoa adalah lesan yang kamu gunakan untuk menghina, lesan yang kamu gunakan untuk menggunjing dan membuka aib orang lain. Lesan yang kamu gunakan untuk memakan rizki yang diharamkan oleh Allah. Pun balik tendawe sapa sinten Luqman Al-Hakim, beliau mengatakan bahwa peliharalah dirimu dari kefakiran dengan cara mencari rizki, mencari pekerjaan yang halal. Terus dawe sinten Luqman Al-Hakim niku muni ngeten, fa innahu karena setune kelakuan iku maftaqara, ora bakal dadi fakir sapa ahadun wong suwiji qattu babar pisan illa asoba kejaba mekenani hu ing sinten fakir apa salah suhi salin telu pira-pira keadaan. Hindarkan diri kamu, hindarkan dirimu dari kefakiran dengan cara mencari rezeki yang halal, karena tidaklah seseorang itu dalam keadaan fakir kecuali akan mendapatkan tiga ujian sing sampean bu betah mbok ora nggih, bu sabar mbok ora nggih. Iki lho Pak nggih. Dadi kula panjenengan saya iku ya kudu semangat nyambut gawe. Nggih. Nyambut gawe mergo nek gak nyekel duwe kawae dhewe ati ya gak tenang. Nggih. Pikiran ya ruwet nggih. Jenengan ningali survei membuktikan. Nek gak percaya sampean nengani pengadilan agama. Sampean sensus perceraian terjadi itu penyebab utamanya adalah apa? Faktor ekonomi. Itu niki ati sampean bantah. Oke, monggo ayo kita gunakan data ilmiah, nggih, data yang pas. Penyebab utamanya adalah napa? Faktor ekonomi. Makanya salah satu penopang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah harus ada yang namanya ketahanan finansial. Malah kula dengi maca jurnal ekonomi niku Pak, nggih nyuwun sewu. Jenengan iki kok duwe nek bank duwe dhuwit 1 juta. Cek dianggap sampean iku gak aman. Nyuwun sewu, nggih Pak nggih. Sama ini gue baru aman nek nggone rekening bank duit 1 miliar. Oke. Lah nek cek duit 100 juta paribasane. Contoh kecil mawon. Sama niku duit 100 juta niku lho nyuwun sewu. Ya muga-muga diparingi selamat kabeh nggih Pak nggih.
Moro-moro anak saman mulai sekolah, nabrak wong tuwek sikile cuklek. Eh jajal, ngetokno sepeda. Nggih, nebus anak, biayai sing kecelakaan. Cukup duit 100? Ya muga-muga wawon cukup. Nggih, Pak, nggih. Mengko diangen-angen. Makanya sebagai seorang muslim kita harus punya ketahanan finansial yang kuat. Nggih. Lan kula sampean iki ndek penyakit wong uripe awake dhewe ngawah iki. Iku nek wis kadung duwe satu mata pencarian iku wis merasa cukup dengan itu. Nek iso jenengan iku duwe sumber rezeki niku harian ya duwe, mingguan ya duwe, bulanan ya duwe, tahunan ya duwe ngoten apa, Pak? Mergo apa? Bebekne sing harian iki kebumpat. Nggih, jek ana rezeki mingguan. Ngoten to, Pak, nggih. Bekne harian mingguan kuwi jek ana rezeki bulanan, ana rezeki tahunan. Nggih. Jenengan niku nek iso sumber rezekine iku minimal telu lah, Pak. Nggih, yo duwe sawah, yo duwe toko, mbo ambek nyuwuk. Misale, mbo napa mawon lah, jangan satu. Karena apa? Kalau satu, ya nek sampean jek sehat. Apalagi seluruh rumah tangga, seluruh anggota rumah tangga itu bergantung kepada jenengan sing dadi kepala keluarga. Penggawean sampean mau sumber pencarian sampean mau sitok. Saman loro terus piye nasibe? Saman yo butuh biaya obat. Lah anak saman biaya sekolah, bojo saman niku yo tuku butuh skincare barang. Gitu Pak nggih. Nah niki. Makane muslim itu harus kuat secara finansial. Kudu ngerti carane ndolek duit nyambut gawe. Nggih. Niki duit 100 juta ra ono apa-apane. Padahal bumbuan sing lak kene iki duit tabungan sak mulu. Gitu Pak nggih. Ya nek wis kene andalan ya ndonga sing ati-ati, aset utama dalam hidup ini jangan sampai hilang. Siji urip, nomor loro sehat, nomor telu kuat, nggih, nomor papat sempat. Wis iki mawon senajan gak duwe dhuwit gampang, pokoke cek urip, cek sehat, cek kuat, kuwi iso ndolek. Wis gak nyekel dhuwit, patuke gak mari-mari. Kecetit pisan gegere. Ayo jajal. Nggih, Pak, nggih. Niki makanya terus akhirnya Luqman al-Hakim dawuh, jadi orang sing basa sakniki punya keluarga yang punya ketahanan finansial yang kukuh. Karena apa? Tidaklah seseorang itu dalam keadaan miskin kecuali dia akan diuji oleh Allah Ta'ala tiga hal. Nampak sing pertama, Pak? Sing pertama adalah riqqatun fi dinihi. Uang niki sing kula omong niki wong awam, Pak, nggih. Kados kula njenengan. Uang ku nek melarat, riqqatun bat napa tipis. Nggih, fidinihi, riqqatu dinihi dalam rejeki lain. Napa? Agamane niku tipis. Nggih, agamane niku tipis. Nggih. Nek wis agamane tipis, jangan harap kita bisa taat secara maksimal, beribadah secara maksimal. Lah nek sampean kebutuhan harian sudah cukup, nggih sembarang wis ana, ya tenang kok Pak ibadah, Pak nggih. Kuat toh ibadahnya. Tapi ora kabeh. Makane nyuwun sewu, niki lho monggo kita angen-angen. Kita memperlakukan dunia itu seperti kita memperlakukan air. Di mana kita berada di perahu, banyu niku nek sampean kepengin selamat numpak perahu, aja sampai banyu ku mlebu nang jero kapal sampean. Nggih napa mboten? Dia harus berada di bawah perahu kita. Sampai niku yo ngono duwe donya, jangan sampai donya iku melebu di dalam diri kita, dalam hati. Letakkan di tangan kita, letakkan di bawah kaki kita. Jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Karena sekali dunia masuk ke dalam hati kita, maka sama seperti air masuk ke dalam kapal, sebentar akan tenggelam. Nggih. Ora kok gale usike soge, Pak. Wong kula sampai saniki kepengin suku gara-gara keturutan, aku kepengin soge kok. Tujuan kula sederhana saja. Aku gak iso tenang, gak iso ibadah tenang nek gak sugih. Leres napa mboten? Cukup mboten mawon nggih niki. Lah anak kula wis gedhe-gedhe ya butuh tuku sepeda motor. Kula ya butuh mobil, ya butuh. Makanya kita harus punya ketahanan finansial dan itu dianjurkan oleh agama. Makane Kanjeng Nabi laknati dawuh, "Inna minadzunubi la yukaffiruha." Inna minadzunubi dzunuban, nggih. Dzamban apa dzunuban la yukaffiruha. Nggih. Niki illa ana pejeni illa almasa la yukafiru illa almasaqo bitalabil maisha supaya kula rejeki sepase. Di antara dosa itu ada dosa yang tidak akan diampuni.

gampang mas, aku jadi guru gampang. Eh, sing hati-hati. Sampean jadi guru kuwi mlebu jam piro? Masuk kelas jam 7 sampai 1 jam 8 misale. Mlebune pas ta gak sampean jam 7 sampai jam 8? Ngundang jam 7 seperti berarti korupsi waktu apa? Nah, pertanyaan saya ketika kita mengajar terlambat 15 menit bayarannya kurang mboten? Mboten nih. Ayo jajal. Makanya tertib aturan itu salah satu cara kita berwirai menjaga rezeki dari barang sing haram. Nggih. Kejujuran. Wangel saiki ndolek rezeki sing halal wangel. Wis kepengin jujur ngono kok kanca sing nawani. Iki jenengan tumbas kain kata niki kangge organisasi. Niki kira-kira sing tepak niki ten nggone napa jenenge seturuke ditulis pinten terserah jenengan. Kenek apa sing dodol muni ngono? Mergo sing dodol kepiye ndelek langgan sing kenek gawe kong kali kong. Nggih napa mboten? Lha niku nyata wong kula tau nglakoni dhewe ngoten niku. Ini anu Ustaz. Niki harganya sekian, tapi kalau Anda menginginkan di seturuk itu sekian, ya ndak apa-apa. Pokoknya belanja ke sini. Ayo jajal pertanyaan nih, menuki halal tak haram? Insya Allah tanpa harus buka kitab, gak usah buka apa jenenge, buka hadis, wis seru nek ngene iku barang haram. Nek gak percaya, sampean takoni sing ngongkon sampean. Munggo rungut niku oleh tagak. Ayo jajal, sing nyupir, nyupir bis. Nggih, iku mulai bise kosong. Terus marung ana apa jenenge? Ana wong numpak titip barang. Kira-kira duwee mlebu nang gane PO ne tak kel budang sak dhewe jajal. Ayo. Nek kepine halal, langsung musyawarah mbek sing di PO. Niki nek mantuk kula angsal nggawa barang lho mboten nek mungkin pembagiane napa halal lan thayyibah. Tapi nek diam-diam di sak dhewe, ya wallahu a'lam. Nggih Pak nggih. Pun teruse para bapak niku nomor siji napa riqatun fi dinihi. Agamane iku dadi tipis. Nek agama ini tipis, agar bolak-balik. Alah, sing kono ya ngono ya kok. Sing iko ya ngono, sing ngerti agama ya ngono. Oh, nek wis ngeten iki. Padahal urusan swarga ora urusan melok wong liya. Gitu apa betul? Nggih, niki sampai Kanjeng Nabi pun dawuh nang ngene Sayyidah Fatimah, ayat Fatimah, ya berhati-hatilah dirimu karena aku bapakmu pun tidak akan bisa membela kamu di dalam di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nomor siji, resiko nih uang niku nek gak duwe napa agama nih tipis ora kabeh Pak ora kabeh nggih tapi uang awam kadang-kadang niku praktek nggih ngoten niku. Nomor loro nggih niku napa wadufun lan apes nggih wadufun lan apes nggih fi aklihi nggih nek sing lintune niku anu wadufun yakin. Seimut kula ten gane terjadi liyan niku wadhuful yakin. Nek wis agamane niku tipis, maka keyakinannya akan lemah. Nggih napa boten? Nek wis keyakinane lemah, akhirnya dia akan meragukan ajaran agamanya. Mboten no bahayane niku. Dadi saling terkait. Agama tipis menimbulkan keyakinan akhirnya lemah. Nek wis keyakinane lemah, Pak. Nggih nyuwun sewu. Akhire teko nek wong Jombang nang Medelek. Semerbak medelek Pak. Nek rada ado engko nang Gunung Kawi. Mergo napa? Dhuful yakin. Riqatuddin agamane remah, keyakinannya lemah. Nggih, niku. Terus napa? Wa dhihabu muruatihi. Wong nek pun napa nyampe secara ekonomi lemah, akhirnya napa? Harga dirinya hilang. Dengan tingali betapa banyak artis yang menjual aibnya demi mendapatkan sekian miliar dari stasiun TV untuk tayangan infotainment. Kenapa badan? Nah niku contoh konkret niku. Cici agamane lemah, nomor loro keyakinannya rapuh, yang ketiga adalah nopo hilangnya harga diri. Nah, perlu rasa isi selaput dibuka makane sing penting cekel duwe oleh duwe. Sing paling nemen jare dawuhe niku wa a'dhamu min hadhihi salas, di dalam redaksi lain wa a'dhamu wa asyaddu minna, lebih buruk daripada itu napa istifafun nasibihi, wong liya niku lu ngremehno sampean nek sampean niku gak gablek duwe nggih napa boten nggih kane nek ana apa acara-acara sing nok VIP ora ana wong tukang becak nok VIP

Padahal wong tukang becak yo rezekine halalan thayyiban mubarakah, halal banget. Saapi-apike rezeki mergo napa? Keluar dari keringat sendiri. Tapi ewa semunu mergo gak duwe, masih ada halal tetep wong liya ora iso regani. Leres napa mboten? Ono acara apa-apa sampean sing gak duwe mesti ndongsong disor gedang. Ngone ado dhewe. Nek duwe pangkat, duwe dhuwit, duwe napa? Duwe harta kaya pangkat jabat mesti di depan. Lah sampean agak gelem diremehne wong. Tak ngoten apa nggih. Ha, niki para bapak. Jadi siji lemah agama, rapuh keyakinan, hilangnya harga diri, dan yang keempat, kelih keempat yang paling parah adalah ini ku diremehne wong liya. Ya Pak nggih. Bapak-bapak, jenengan niki wong gak duwe paribasa. Kira-kira dodok-dodok nangane wong sugih jam 11 bengi dibukakno tagak kira-kira. Kurung sampai sing ketemu sing duwe omah diusir karo satpame. Nggih napa mboten? Jeraganku turu. Tapi sebaliknya Pak, nek jenengan niku dodok-dodok wong gak duwe jam 1 dibukakno Pak sampean. Gitu Pak nggih. Para bapak, para rawuh sedaya ingkang kula hormati, waktu ini sampun telas. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya niki kalian Allah diparingi jembar rezeki, halal rezeki, barokah rezeki, gawe ngeramut anak bojo, gawe sangu ibadah, nggih, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah. Jenengan sepunten ya Allah, dosa kita ya Allah. Dosanipun bojo kita ya Allah. Jenengan sepunten dosanipun bapak ibu mbah buyut sedaya leluhur kita ya Allah. Jenengan sepunten dosanipun guru kita, kiai kita, mursyid kita ya Allah. Jenengan sepunten dosanipun tanggi bala kanca kita ya Allah. Jenengan sepunten ya Allah dosanipun tiang-tiang ingkang kita nggadahi hukukul adami ya Allah. Jenengan sepunten dosanipun anak kita, putu kita, sedaya keturunan kita ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun tetap iman, padang mana halal barokah rezeki, selamat dunia akhirat, putra-putri ingkang solihin solihat. Ya Allah, kula nyuwun ya Allah, jembaripun rezeki ya Allah. Kula nyuwun, kita nyuwun halalipun rezeki ya Allah. Kita nyuwun barokahipun rezeki ya Allah. Kangge sangu ibadah ngemawuloh datang panjenengan ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun tombo ya Allah. Kula nyuwun sehat ya Allah. Kula nyuwun kiat ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang penuh dipenuhi dengan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah, mbok bilih sak wanci-wanci kita kedah sedo ya Allah. Kita kedah sowan dhateng panjenengan ya Allah. Kula nyuwun akhir kehidupan ingkang sae. Kula nyuwun ya Allah sedoh ingkang husnul khotimah netepi kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Anda baru saja mengikuti kajian Islam Pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin, Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.